0: di sana?
1: Yang di sini.
0: Yang di kulon.
1: Yang di kaler.
0: Yang di wetan.
1: Yang di kidul.
0: Kadario, kadario, kadario, kadario, kadario. Tau dikenyan-kenyan setelir, agar siwana.
1: Biar semangat kakak.
0: Semangat memang harus kita korbankan di hari Senin ini. Korbankan, kobarkan maksudnya.

0: nyokot ke kanan, siapa pembatas jalan nyokot ke kanan, ya.
1: Eta Wan, karena Wan perilaku kita berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Geus katingali kumaha citnya atuh bangsana. Tapi Wan, senang sekali hari Senin ini pemerintah menghimbau ada gerakan yaitu GAAS atau gas, tapi ana tilu.
0: Naon eta?
1: Gerakan ayah antar anak sekolah.
0: Geus tadi.
1: Geus urang ge. Teh soalna ayeuna apa kelas 4 mah jadi asup teh setengah 8.
0: Atau mana geus diantar jam sakieu?
1: Akan bae lo bapa baturana.
0: Kurunya ari mah.
1: Asli dah Wan, kelas 4
0: eta mah tuh.
1: Nya.
0: Soalnya jam 7 ada si Dirga mah kan MPLS.
1: Tah. Ah, si Dirga MPLS emang asup di anuannya? Nya kan kelas 4. Nya kelas 4. Ayeuna teh pemerintah juga memberikan kelonggaran kepada ASN menang kaburangan, menang teu asup.
0: Asal?
1: Asal nganterkeun budak sakola.
0: Oh, teu apus sumarangan sakodong
1: atuh. Henteu, aya Wan ieu disebutna teh ramah pendidikan, ramah MPLS ramah disebutna teh. Jadi menang asal manehna ngapet keur nganter budakna, keur ngadagoan budakna, nya menang kaburangan, menang teu asup lah kitu. Aya kebijakan eta pemerintah. Tapi kebijakan urang mah ayeuna menghibur dan menemani sahabat suara.
0: Jadi silakan sahabat suara request lagu-lagu pilihan Anda di 0811-221051. Yang semangat, jangan lupa formatnya tetap dipakai ya.
1: Sok mangga ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabat suara. Sok laguna nu semangat. Ingat ya, ketiknya BDG bukan BYD.
0: Kan emangnya jauh ke BYD
1: atau BYD ma- mobil? Mobil nu HD atuana. Mantap pokoknya Mawan. Ini teh kalau sahabat suara ya kudu tahu ya. Mobil sekarang itu kan gak cuma harus nyaman Wan. Tapi juga harus pinter dan efisien.
0: Tah, bahan bakar terutamanya.
1: Apalagi di era harga bensin yang makin mahal. Betul apa yang dikatakan Wanda. Dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Dan kabar baiknya, teknologi dari BYD punya semuanya Wan.
0: Oh ada ya. Apa nama teknologinya Mi?
1: Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat dikendara, dan pastinya super irit Wan.
0: Iya teknologinya, saya nanya teknologi tadi apa nama teknologinya Mi?
1: Oh dual mode teknologi.
0: Tah eta.
1: Atau DM.
0: DM. DM
1: lain. Dual mode-nya. Jadi Wan, sebuah inovasi dual, yang bikin sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Dengan DM teknologi, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter. Sahabat suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai 60%. Nah, kalau Anda penasaran secanggih apa DM teknologi dari BYD, langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung.
0: Ada ya.
1: Di sana ada banyak pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive semua produk BYD, kids activity sampai hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan ini semuanya gratis. Nah. Informasi lebih lengkap cek sosial media resminya BYD Indonesia.
0: Di 23 Pascal ya acaranya ya.
1: 23 ini mah. Bahasa Inggris bahasa sudah.
0: Tapi Barreto gitu berarti lu bisa jadi 27. Kita bacain ada Nuansa nih sudah masuk di WA ya. Semangat Senin Barayaku semua katanya. Pak Elmi, Pak Wanda sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Lagu The Segitnya mungkin bisa diganti sama yang lain ya Nuansa ya.
1: Bisa diganti sama The Adams mungkin.
0: Ya ada juga Sigit Wardana ini vokalis itu urut bass jam Sigit Wardana.
1: Ada juga Sigit Mas.
0: Saha Sigit Mas?
1: Mas Sigit.
0: Masjid.
1: Ada juga ada Baong. Ini di Cianjur. Assalamualaikum, selamat pagi Mamang-mamangku. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Suara seru requestnya Bumi ke Langit dari Bondan Maknyus. Bukannya
0: lain sih.
1: Almarhum. Selamat nama Kang Dua Urban di Payun, kru Iswara. Sarang sedaya sahabat Iswara Bandung salam dunya hatur nuhun Mang. Sami-sami.
0: Berikutnya ini sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Suara Bandung Radio. Izin request paginya pakai lagu Kendrick.
1: Kendrick.
0: Siapa? Ada kekon itu siapa? Saya mau request ada kekon atau Sia di mana? Dengenaun sedengekeun sate. Guys.
1: Halo Kak, selamat pagi Kak. Request lagu baru Kendris.
0: Kendris. Woi.
1: Dengeng ke ratu. Da urang ge masih dengeng.
0: Laguna leungit
1: cek aing ge kokon monongkeun siapa mana. Aing gua.
0: Nah ngabek teh kumaha Andra?
1: Ngabek. Eta bek we tuh. Jadi orang teh ese ieu teh. Da urang ge teu naon Rido lamun didangukeun mah. Iya mah pada ratu da. Mau untung ada ngukun gak bakiu we si we anak teh itu nonteh istana mah terkreatif coba keluarga itu loba nama keluarga saya di Lampung tapi kita ngukul diganti nanti keluarga dah ngukul kita ya di WA saya di WA. Selamat pagi Kak, ini sama ya, sama si Johan, sama Doni si. Sama Doni kata Johan lah atau Johan sokar
0: pagi Bandung Johan hadir. Johan.
1: Ayo si Johan tong dicarekan. Da si Mang Johan mah CS kami sih.
0: Request Mang Johan.
1: Dong Johan mah kieu enggak bisa nungkul ai mane. Mang Johan mah enggak bisa nungkul. Mane karena Mang Johan ku saya CS kami. Yeah. Mang Johan teh pegawean teh ngaput. Ngajahit kade ye. Teh ari di lembur awi. Halo, siap, panjang.
0: Karena panjang kita lagu dulu aja ya.
1: Panjang teuing.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: kuat di hatinya. Hati-hati kalau menyentuhnya. Sentuhlah di
1: Kamu mah kayak apa ya? Itu yang serigala babauan. Oh iya. Yeah. Kalau nyanyi.
0: Oh, mama.
1: Cukuplah. Okay. Yang nyanyi itu barusan siapa?
0: Ari Lasso.
1: Ari Lasso. Ari Lasso.
0: Lasso.
1: Dan dua anak terlihat sorangan.
0: Sorangan Ari Lasso.
1: Sahabat, kita masih nungguin WA dari Ani di 0811-221-051.
0: Ini Teh Ani, Teh ulang tahun hari ini, Teh. Selamat ulang tahun, Teh Ani ya. Assalamualaikum, Al Urban.
1: Waalaikumsalam.
0: Al Urban, selamat ulang tahun, Jamrut, untuk diriku seorang aja. Hari ini tepat berusia 33 tahun, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Teh Ani.
0: Barakallahu fi umrik.
1: Mudah-mudahan di pasien Yuswa anu barokah, Teh Ani.
0: Ya, harapanku semoga menjadi istri yang sangat diidamkan suami. Amin.
1: Amin, amin.
0: Menjadi ibu superwoman untuk anak-anak hebat. Anakku AA Faris yang sekarang kelas 6. Adnan yang sekarang MPLS baru masuk kelas 1 SD.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk Tehnia juga Pak Budi Kapolsek salamnya. Salah gak sih kalau aku nolak tua asa hoyong gak disuai? Semangat yang harus tetap muda mah Teh Ani ya.
1: Da umur mas satu kepastian.
0: Tapi bagaimana semangat pola pikir kita yang harus tetap muda gitu ya.
1: Da teh punten. Suatu kodarullah moal bisa dihindari. Kodarullah teh kunaon?
0: Takdir.
1: Lain maksud teh bertambahnya umur. Semakin menurunnya fisik kita. Matakna betul apa yang dikatakan Wanda. Semangat jeung pola pikir ngora mah.
0: Ini juga benar ya. Tambahan buat Pak Wali Kota kita, semoga lekas sembuh. Kemarin harus dibawa ke rumah sakit ke Pak Parhan ini ya, di Kota Bandung. Kembali beraktivitas seperti biasa, khususon ila ruhaniati wajasadi Bapak Muhammad Farhan Wali Kota Bandung Bisiril Al-Fatihah.
1: Kita doakan mudah-mudahan Pak Parhan bisa kembali beraktivitas.

0: hari Jumat hari Sabtunya kan hari
1: pas Kamis. Kamis gering mana mah?
0: Entar pas diangkut ka rumah.
1: Oh, diangkut nah bener. Teng Jumat antara Kamis jeung Jumaah. Soalna
0: keur
1: mempersiapkan Asia Afrika Festival katanya. Nyalah sing ari ngadamang nya, nu teu damang. Aya Kang Emen heula di Manon Jaya. Selamat pagi. Nya kamari dikeroyok ieu tah beleguk ieu.
0: Di mana?
1: Kayak beritanya tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya, juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun, hatur nuhun, stay tune on the way together, standby monitor dari DDMN Manon Jaya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Studio Siar, radio kesayangan kita sekalian, media pemersatu bangsa, suara berjuta telinga bareng kru, semoga tambah kebajikan kita sekalian di segala rupiahnya. Bibarokati umil Quran al-Fatihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Kiwan, kamari Tewan
0: pengeroyokan petugas
1: penjaga perlintasan. Perlintasan gara-gara manehna keur tebleng.
0: Leuwih goong teh di itu di
1: oh, cepet pencet leuwih goong.
0: Leuwih goong, leuwih goong.
1: Heeh. Henteu nu leuyeur na mawan. Manehna teh ditutup nabrak
0: si
1: jelemana teh keur mabok keur tebleng.
0: Oh, memang rek kereta lewat.
1: Nya atuh hayang nutupkeun mah pasti nutup. Manehna nabrak.
0: Terus
1: nabrak, nabuh. Tenarima ngagebugan eta.
0: Oh, iya kudu ditindak ya nu kieu teh gelengkeun kana kereta api cek aing mah.
1: Pasti.
0: Talian dina rel gelengkeun
1: bucat-bucat
0: sia teh.
1: Kuduna. Siapa yang disalametkeun? Siapa yang disalametkeun ka lakah neungeulan?
0: Sok muka-muka ieu teh munu norobos teh. Da mah rasa ku petugas geus kageleng ku kereta mah sia nu disalahkeun teh da.
1: Petugas.
0: Jadi di
1: disalahkeun. Mangna sia ngomong naon atuh ari mana?
0: Ku kesel mah kieu mah urang. Warung hambur kesel.
1: Da ieu mah liur lah dalam makanan dia mah rek diselamatkan hayangna cilaka padahal antep lah.
0: Selamat pagi Suara Bandung Radio, izin request lagu barunya Kendrick.
1: Kendrick
0: siapa yang digeleng ku kereta api saya tuh udah request lagu Kendrick tapi nggak ada yang kente ya. Yang pengen request lagu Kendrick dan sedang mendengarkan ketik lagu ketik angka 1
1: sok lamun di angka 1 diputarkan mah
0: geleng ku kereta api.
1: Tapi kan
0: kalau mereka suka dengerin
1: cuma main buzzer
0: wae. Kesel ya, kurang kesel tak kajal wajal mano gitu.
1: Udah.
0: Terus nyawa si anu salah ditutup olah ngandengelan petugas tak koplok kayaknya.
1: Tapi kan ngomongin tentang kereta api nyawanya di Bandung, perlintasan kereta api yang Wanda bilang ikonik di daerah mana Wan?
0: Eta dekat SD Merdeka anu aya naon?
1: Naon?
0: Hotel
1: gitu. Nya.
0: Heula hotel.
1: Kuno sok disebut ikonik. Sok jadikeun foto prewedding.
0: Nya kan mun pas tutup jalan kosong gitu ya.
1: Jadinya
0: di tengah. Pernah baru dak sepeda di dinya teh.
1: Tah di dinya. Tah eta teh Wan kuno disebut ikonik. Oke, karena Wan eta teh Wan jantungnya Kota Bandung atuh Wan eta teh Wan
0: dinya teh. Dari mah deukeut ka mana-mana ka Braga deukeut ka Balai Kota deukeut.
1: Stasion sih 10 menit atuh di dinya teh Wan. Pokoknya mah ini di sana ada hotel yang wah luar biasa namanya El Hotel sahabat suaranya. Ini menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota buat wisata belanja ataupun kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi aja 022 423 2286 atau 087776770067 atau follow juga Instagramnya @lhotelbandung.
0: Nah itu sahabat sudah jadi El Hotel ya.
1: Ya didinya.
0: Sekali lagi buat yang masih mau request silakan 08112201051.
1: Kadari.
0: Ya. Ini mah buat Teh Ani yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun buat Teh Ani, lagunya dari Jambut, ulang tahun selamat.
1: Wee.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke, ladies and gentlemen, ayah gadis tujuh mampermen. The lagu dari Alter Bridge. Itu benernya kan Alter Bridge. Alter Bridge. Bareto ker siaran di Hard Rock BBT lagunya. Yeah. Alter Bright.
1: Tapi yang pasti ini juga kita akan bacain WA yang sudah masuk. Ini ada siapa ini ya?
0: Betty dari Cianjur.
1: Oh, Teh Betty ya.
0: Dapat kembalian Pak Ronda enggak?
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kang Wana, Kang Elmi, kumadamang.
0: Alhamdulillah.
1: Mengucapin selamat ulang tahun buat anakku Al Ghazali Habibi ke-8.
0: Alhamdulillah.
1: Barakallahu fi umrik.
0: Barakallahu fi umrik.
1: Menjadi anak yang sukses, bahagia dunia akhirat, cinta ibu sepanjang masa.
0: Hatur nuhun Kang Wanda sareng Kang Elmi.
1: Oh, ini di bawah nih.
0: Ya. Buat murid-murid SLB ku tercinta, semangat juga ya. Semoga ibu bisa amanah menjadi guru yang Allah
1: luar biasanya. Amin. Luar biasa, sok kesabarannya pasti luar biasa, tabetitnya
0: ekstra.
1: Untuk
0: ekstra.
1: Mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Ekstra. Ya,
1: salut.
0: Eta si aja hewan sih nama.
1: Oh aja sosoy. Terus tadi diputar lagu nano pas band.
0: Nyang geus, tapi kan WA nama kieu cenah Mang Tiris amang-amangku request laguna pas band geus salamna kanggo anu nuju mendengarkan. Semangat kepada para antar jemput anak sekolah mimitian jajab ke SMP ke jam 8 anu hiji deui ke TK, semoga sarehat ka para bapak-bapak anu ngantar jemput sekolah, amin. Alusna mah eta asup komunitas Banteng Ternak, Jay.
1: Jadi itu cabang Cicalengka.
0: Cikuya, iya mah Cikuya cabangna. Cikuya sih aja itu.
1: Halo kakak, request lagu Kenris ya yang semasa.
0: Kenris, Kenris, Kenris. Hai, sini, hei. Ada yang ikut.
1: Assalamualaikum Kak Elmi, Kak Wanda. Ini Salam. Muti di Buah Batu, pengen lagunya Tulus. Tadi sudah
0: diputar juga
1: ya.
0: Mas

0: Pagi matahari Senin. Request lagunya tadi Bondan sudah ya.
1: Bondannya yang pertama udah diputer tadi, yang sudah ada yang request ya.
0: Oke, salamnya buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamaah urbannya, makasih. Buat anakku Haikal yang les tes seleksi mandiri UPI. Oh benar. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran, amin. Jadi hari ini juga selain anak-anak baru pertama kali masuk sekolah, sekarang ini PMB Wan.
1: PMB teh
0: penerimaan mahasiswa baru.
1: Oke.
0: Okay. Kan anu di UPI. Pamajikan orangnya tadi tuh turubun subuh-subuh wan jadi panitia penerimaan mahasiswa baru calon seleksi tadi jam genep wan.
1: Dan cek mana macet, cek orang macet, cek sedean mah terus nami.
0: Ada siapa dari gunung?
1: Dulu anjing mamang-mang urban paket combo Abima alhamdulillah tadi di jalan sepi mang Bojong Soang Cimahi lancar pisan 30 menit berangkat jam 5.30 nyampe jam genep.
0: Bener halus gitu.
1: Langsung jalang-jalang ke kamarung home.
0: Opsule. Opsule.
1: Karena suara terus ngaporal. Terus saya lagu barat, terus lagu Nirvana.
0: Kacang kiasa.
1: Versi kearifan lokal. Oh. Cikumanik siklus waktu. Salam kasadaya jamaah urbannya. Dunia salam sehat dan jag-jag waringkas.
0: Jadi betul. Memang kudu pinter orang teh mensiasati. Amun cicing di kota besar mah kudu kieu Mang Dean. Jadi Mang Dean teh kabeneran di gunung, aya nangis di gunung mah leumpangan dan imahna ge kan jauh. Ya. Jadi kudu curi start memang.
1: Ya. Karena Kang Dean sudah lewat gunung dan sepi, kita apresiasi dengan diputar lagunya ya.
0: Ya pasti atuh.
1: Cukup manik.
0: Sok atuh gaukeun.

Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051.

0: sendiri.
1: Balik ngomong teh sete lain naon soalna sahabat suara sok ayeuna 0811-221-051 bisa Anda pergunakan.
0: Sambil nungguin ada Ilham nih ulah anjing mang hayo ke Sagura Sigit wadana Best Jam. Bukan pujangga ya nanti kita pilihin ya. Assalamualaikum kanggo Tri Urban weh. Assalamualaikum.
1: Wassalamualaikum.
0: Wassalamualaikum.
1: Aya Atek di Karang Tineung. Jarang Karang Tineung lagu nama rumah kita.
0: God bless.
1: Alright. Tapi kalau di rumah sahabat suara gimana nih jaringan internetnya nih? Gimana kalau memang terdampak oleh perapihan kabel udara yang sudah dilaksanakan dari tanggal 2 Juni ya? Silakan Anda bisa berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dengan menelpon hotline WhatsApp Melsa ya. Sekali lagi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Tentunya untuk para pengguna Melsa ini mah ya. Tong mah di provider batu jodoh nelpon ka Melsa, abi ku naon, di providernya naon. Ah, ternyambung. Siga jeng anu ka dokter gigi tapi nu nyeri beteng misalkan gitunya. Bisa teh eta? Bisa. So, 0811-221-051. Aya Mang Daus di Maleber Cianjur ya. Assalamualaikum Mang Urban.
0: Waalaikumsalam. Ka mana wae Mang Daus ya, ka mana wae atuh.
1: Nya euy geus leula pisan nya.
0: Nembel beuteuyeun ha aya lagu barat. Aya tika setelah 100 lebaran ya.
1: 100 lebaran.
0: Ya. Aya sajam 2 kali.
1: 100 TRL teh aya we intina mah eta. Kan TRL atau kakak kita Hard Rock ya gitu. Udah enggak ada baru kita dimasukin lagu barat. Lebih luas pan sebetulnya mah. Ngancan bisa nge-request sungkul.
0: Ya ya no sama ngerti teh.
1: Sok 0811-221-051. Kita tungguin aja. Ini aya Dani di Coffee Garden. Wah, di mana eh? Oh, kebon kopi Coffee Garden nya. Assalamualaikum Kang, selamat pagi isuk-isuk. Lagu nama Koil Kang.
0: Kita putar yang sama kuburan ya, yang sama Dul Sumbang tuh turut munding ya.
1: Atuh atawa puasa imane.
0: Puasa teh jadi dalam bulan puasa.
1: Puasa imane atuh.
0: Ke mana atuh?
1: Nya Koil we pokona mah.
0: Dekati surga we nya.
1: Bebas lah. Salamnya mah buat Epi Eeng Belang. Aki teh ya tuh. Aki semoga cepat sembuh. Lagi brigna. Nuhun akang-akang sehat selalu. Oh, salam buat Epi Eeng Belang Aki sebenarnya. Semoga cepat sembuh lagi brigna. Oke. Okay.
0: Ya. Mas Bay juga di Ibun sudah masuk. Selamat pagi Senin tiris Mang. Ica Celau.
1: Tebisa Ica Celau eta kontroversi wae.
0: Nu mana sih eta?
1: Penyanyi-penyanyi lagu-lagu dari Jawa nih Tewan. Ica Celau Tewan.
0: Jamrut tadi udah diputerin nah. Yang selamat ulang tahunnya ya.
1: Kontroversi yang ngarubah laguna Anissa Bahar ya. Ica Celau teh bahaya
0: aing apalnya. Ya, kirim kawas sadaya jamaah urbania atuh nuhun. Maksudnya jadi kumaha laguna memang?
1: Wah,
0: jadi liriknya jadi tidak kurang baik
1: tidak isinya. Senonoh. Tapi dah siapa memang kontroversi wae. Bahasa itu nyanyiin lagu teh bari di ya tatuan di susukan.
0: Mana teh?
1: Bari di susukan ngumbah baju jeroan.
0: Oke,
1: okay, bari nyanyi. Itu bae ternyata mun teh salah nya Ica Celau teh penarinya Son Horeng.
0: Oh gitu.
1: Anu Son Horeng teh di tukang di hareup teh aya anu jarang roge Ica Celau
0: gitu. Tapi viral unggahan lagu-lagu nga
1: gelis,
0: ubah lagu
1: gelis.
0: Seksi
1: gelis.
0: Mbah Bali emang
1: lah. Kalau gitu aja. Arek mah ya teh hei. 0811-221-051.
0: Udah dipaksakan.
1: Ker sibuk ngerantir budak merenan.
0: Ya udah mah udah mau dicarakan orang ke Sagura Mukma jangan si Iwai sorangan. Eh tapi kadang mungkin tanya. Kalau kamu memang denger kita siaran siapa ini teh yang rugus lagu remuk dari
1: Julia, Julia.
0: Anggi Carvalho ketik satu coba.
1: Date ah nggak anggar secara wakil.
0: Ya makan aja.
1: Happy Monday, Happy Monday.
0: Kamu nggak dangguk lama diputar ku kami ge tuh.
1: Ima but lah.
0: Saya jual kanu.
1: Bajer atau bajer atau?
0: Nah,
1: sistem atau sistem?
0: Tak itu.
1: Iya wah ini salamoner.
0: Mau ya?
1: Iya 1000 MPL. Mau
0: yang salah kurang puterkan wet tadi nu requestan yang sudah masuk ya.
1: Koil, koil, koil.
0: Best jam halah best.
1: Eh, ayawan. Iya asup ya. Ah, aing mah tuh injury time sih ke Argentina wae ya kamari.
0: Icik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam sara. Saya alhamdulillah sarang sara kak.
2: Sarang Adi.
1: Adi di mana di?
2: Abi di Bandung.
1: Oh, Bandung teh pan lega di.
2: Bumi mah di abi di kembar.
1: Kembar sabar Hadi.
2: Di Pasir Luyuna kita ngabdi mah.
1: Pasir Luyu.
2: Kembar.
1: Iya, atau naon?
0: Niko saguraon, Kang?
2: Perunggu, Kang, perunggu. Atos dacan.
1: Dacan perunggu mah. Karekin ke kuningan jeung stainless steel.
0: Nu mana perungguna? Nu 3x3 33 kali.
2: Nu tapi. Nu tapi.
0: Oke, ada.
1: Tapi saya bundar, tapi saya bundar.
0: Pake R teh tapir.
1: Pake sete. Di. Ayeuna kasibukan naon? Adi teh kasibukan naon?
2: Abi damel, Kang.
1: Di mana?
2: Di jalan di bade ka kantor.
1: Di mana?
2: Abi teh di kalresan damel di WUS abi teh.
0: Weh, gening.
1: Wah, bener euy tah.
0: Di sasaran anu di mana
1: ieu teh? Bagus sih. Di Tegaluar atau nepi anu di Padalarang.
2: Abi kantor mah di Halim, di Jakarta.
0: Oh, di Halim.
2: Oh, jadi Wawi menuju di Bandung itu kalresan menuju di dinas di Bandung.
1: Oh, jadi orang Jakarta lu teh cuman sekarang lagi mudik.
0: Balik.
1: Orang Bandung kerja di Jakarta.
2: Orang Bandung, damel di Jakarta kan Senin biasa, oh, Senin mah di Bandung heula. Ke Jakarta ke.
1: Iya lain. Gitu. Di jujur we nyadinya. Adi pan di WUS. Di WUS teh Adi bagian jadi listrik. Nah, jadi bagian
0: maneh ni.
1: Aduh digelengna tukarnya tadi.
2: Bagian ngabosehna.
0: Oh, tuh sih ya nunggu dorong kan usah mun
1: apa
0: mun iya di cas ya,
2: mau maju mun dari bos emang
1: ADM-nya Adit ADM
2: ADM-nya apa ADM
1: angkat dorong manggul
2: tak bisa
1: di bos bagian ADM babi pak angkat dorong manggul atau siapa kuli beren.
2: Persib kumaya atau channel info deui
1: 11 pemain Persib dipanggil oleh timnas. Pemainan. Semua
0: lainnya dong kapri. Oke, gitu. Ayah terakhir Mr. Ya, ya. P Peralta.
1: Ah, cantang tangtus ya.
0: Enggak, sesuai orang saya bocoran. Tapi tadi kira launchingnya.
2: Bener mal itu.
0: Bener kan cantai kira-kira launchingnya cuman atau bener guys. Langsung ke orang awe si Peralta, bro masih di Bandung bro. Gue join Persib bro. Siap per?
1: Peralta pemain bola.
0: Peri Sandria.
1: Aisyah jauh atuh guys bolot deh. Kamu udah rawai jadinya.
2: Ya,
1: ya sok lah.
2: Siapa tuh?
1: Ada sih siapa?
0: Siapa yang diputar lagunya adanya?
2: Siap.
0: Yo,
2: nakang-nakang sih sehat.
0: Amin, sami-sami ada
2: lagi. Lancar sadayana.
0: Amin. Oh, enggak. Salam.
1: Lain mang adinya gawe di WUS-nya. Segana teh bulak-balik make WUS teh geus bebar we nya.
0: Di kantor nami
1: teh. Oh, pasti aya fasilitas aya maneh atuh.
0: Siapa tuh kita puterin aja tadi rekosan dari sok kagesarkeun.
1: Pasti aya fasilitas aya laut di Kang Adi teh.
0: Yalah nya.
1: Saragu deui teh, sajalma deui.
0: Mas,
1: anya geus teh.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

Keluarga Indonesia. Iswara.

0: kita si teh.
1: Pangkas awar bang kita mah. Ku az.co ena mah. Dari A sampai Z komplit
0: teh. Beda, beda eta
1: mah. Daun itu daun.
0: Beda lain rumah kita, rumah kita mah aya sorangan beda deui.
1: Rumah kita eta mah. Heeh. Aya rumah kamu di mana emang?
0: Di Ubud pada suka
1: Ubud. Di rumah Anda semuanya gimana kabarnya nih? Tarilis ya. Ya, ini teh lagi usum kemarau.
0: Iya.
1: Lagi bediding ini teh sahabat ya.
0: Apa tuh bediding teh?
1: Ini teh fenomena alam di mana suhu tanah dan si suhu, maafkan aku suhu.
0: Suhu. Sudah guru. Sudah guru, jangan guru. Ini masih ada WA satu yang belum kita baca nih, Mi.
1: Maka
0: Denta di Awiligar nih. Assalamualaikum, amang-amangku. Nu karaha karahep,
1: karasep
0: atau karahep,
1: siapa sih surti?
0: Karahep makanan di makai omatikon oge.
1: Karasep,
0: ya.
1: Ya karahep, non karahep artinya
0: lebih setik turun tingkat sep.
1: Ah goreng
0: itu. Lagu dari mana? Peter Pan senanya. Habis walau habis terang mereka.
1: Kirim
0: salam buat amang berdua sing sarehat.
1: Amin.
0: Lancar amin. Sarang kanggo pendengar Iswara Sadayana. Sing arageng milik hanupis mang.
1: Jadi begini sahabat ya. Jujur saja ketika saya siaran sama Wanda di sini tuh enaknya kayak gini sahabat. Kita tuh saling mendoakan.
0: Nah, jeung pendengar
1: oge. Jeung pendengar teh. Tapi lolobana mah urang loba pisan doa ti pendengar. Ya. Tapi
0: kecuali nu request aku kan.
1: Doa urang ge jeung pendengar tidak tidak kalah dan mudah-mudahan semua sahabat suara dalam keadaan sehat walafiat. Para kerja kijau balai luhur pangkat gede darajat. Ah gitu. Dan soalna ku sehat mah urang teh bisa segala. Bisa segala. Pokoknya mah kitu nya sahabat.
0: Bisa ulin, bisa kan itu.
1: Bisa nyerap ilmu ye. Siga kurang enak diberi ilmu ya sahabat suara ya.
0: Ilmu apa Mi?
1: Jadi gini sahabat ya. Dengarkan baik-baik oleh sahabat semuanya ya. Sahabat, mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran nih, kalau sekarang banyak orang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.
0: Setuju.
1: Nah, ini kabar baiknya nih. Teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya?
0: Ah, gesit.
1: Andal dipakai setiap hari.
0: Handal atau handal?
1: Lain handal, andal.
0: Ya.
1: Andal. Senyap saat dikendarai dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan dual mode teknologi atau DM teknologi. Sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman dan lebih modern. Dengan DM teknologi, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter.
0: Hebatnya BYD mah ya.
1: Iya. BYD.
0: BYD.
1: BYD. Sahabat suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai 60%. Penasaran secanggih apa DM teknologi dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest.
0: BYD.
1: Tanggal 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung sahabat ya. Di sana ada banyak pengalaman baru mulai dari Densa B5 Test Ride Challenge, test ride semua produk BYD, kids activity sampai hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan ini gratis sahabat. Gratis.
0: Mobilnya gratis?
1: Bukan.
0: Datang ke sana buat teknologi, tahu teknologi DM dari BYD tadi ya. Bener. Di 23 Pascal ya.
1: 23 Pascal. Info lengkap cek aja lah sosial media resmi BYD Indonesia. Alright.
0: Nah, itu sahabat suara.
1: Alright. Ya nu ngawe ade Iwan.
0: Aya.
1: Hah, wah. Tuh, kieu. Nu ngawe anak ka urang teh ka DM sorry hampura. Jadi Kiwan, Mang, kejadian eta teh anu tadi digebugan teh, leuwih goong teh di mana? Eta di Cibatu Garut. Di Cibatu Garut, sahabat. Jadi ini orang berempat naik motor, Wan.
0: Ya.
1: Heh, nabrak eta. Ya, nanti palang tetapi lain kitunya. Padahal mah eta rek diselametkeun, Wan. Rek diselametkeun ulah narobos. Nah, atuh kalakah deungeulan pagawe apa nanti petugas penjaga lintas sana atuh. Saya menghimbau kepada aparat-aparat terkait karena ini sudah agak viral juga nya. itu kudu diusut tuntas euy. Keur mah tara rebleng maneh teh opatan eta teh wan, opatan. Ya. Opatan tara rebleng nu kana ditu. Ya. Heh, kitu tadi teh. Mang leuwih gong leuwih mang Garut,
0: si Garut. Galengkeun, galengkeun cek aing galengkeun. Di Garut. Tapi ini juga kalau ngomong masalah dunia komedi ya, kita juga kehilangan sosok komedian betul, Temon ya.
1: Betul,
0: kemarin, hari kemarin Sahabat Suara ya. Sempat bareng sama Cing Abdel Temon ini ya.
1: Kan itu atau di Global TV bareng tok sinetronna Abdel Temon, Abdel Temon tehnya. Kita kehilangan lagi apa istilahnya mah seniman
0: lucu.
1: Seniman lawak
0: ya, komedi ya.
1: Seniman nah, lucu nah emang.
0: Ya lucu kan anu mun Cing Abdel nu lucu nate Temon kan.
1: Temon.
0: Nu lucunanya juga ya. Mun Urban mah kurang Abdel mana Temona gitu.
1: Mana kita buat lah, mana Temon.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: gak sih? Niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan. Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Teman saya batuk teh ye, saya teh obatan. Lain kalau ka duham dehem wae ubaran saya teh. Iya. Lain ya saya teh. Ubaran batuk teh oho duham dehem kamu ya. Sahabat, beberapa ruas jalan saya pantau sudah mulai landai, malahan sedikit lengang karena sudah pada masuk semuanya anak-anak di kantor ya namanya. Anu tos di kantor. Kanggo menemani aktivitas atau pekerjaan Anda di kantor bolehlah kita temenin ya.
1: Iya.
0: 08 11 221 051.
1: Kan gawe terus ge ulah.
0: Ulah.
1: Kudu kali-kali memanjakan diri. Healing,
0: refreshing lah nya.
1: Di mana? Ke mana?
0: Nyaki wewan. Kalau healingnya mau ke kota Bandung, harusnya ke tempat yang sangat strategis atau strategis.
1: Memadukan kenyamanan dalam menginap dan juga apa pemandangan itu.
0: Ya, eta teh kan strategis satu tuan. Bisa istilah nama satu kali mendayung 2-3 pulau terlewati, Wan.
1: Di daerah Dago mah di Indigo merenya, Dago ka Indigo. Eta
0: teh. Jadi bisa pemandangannya benang,
1: kenyamanannya
0: benang,
1: fasilitasnya
0: benang, komplit Wan.
1: Kolam renangnya air hangat sebenarnya, infinity pool.
0: Punya fitness centernya juga 24 jam tuh. Buat anak-anak jangan khawatir, ada kancil club.
1: Kancil anak-anak.
0: Iya, Wan. Kalau Wanda nanti ya kesana ya ditakdirkan gitu, karena kami sudah ya kesana Wan ya. Ini lobbynya Wan, desainnya itu dari beragam neighborhood story Wan. Kamarnya juga nyaman Wan. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, pemandangannya hijau, menyegarkan. Kemudian iya lah Wan, pengalaman kita bisa lebih lengkap kalau bersantap di Jumpa.
1: Jumpa
0: menyajikan hidangan fusion. Dan kita juga bisa menikmati ragam minuman unik di Daguan Lounge. Ada juga destinasi rooftop dining, mana di sana tuh terletak ya karbon yang ada di level 16, yang mengusung juga konsep memasak dengan api terbuka dan bara.
1: Api terbuka.
0: Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, Anda bisa telepon loh ke 022 8780 6688, atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung.
1: Iya, ini kita baca lagi. Wahnya ada Amud nih, katanya requestnya Fabio Acer tanpa rasa bersalah. Salam buat tiga pejabat urangnya tanpa rasa bersalah tanya. Pejabat videonya di Konohanya.
0: Bacakanlah.
1: Itu pisan pejabat.
0: Baca.
1: Salamnya buat dokter gigi Sarlita Nurbaah dan All Iswara Crew.
0: Kakak. Dan Sarlita
1: Nurbaah.
0: Tembak kayak gitu. Nurbaah we biasa sih teh. Nurbaah.
1: Ini kan ada dua Nurbaah.
0: Teh ambigu sih teh mun kitu teh. Ya Mas Desa ya, Mas Desa.
1: Telat Mas Desa mun disetrap ya
0: lamun. Lain, Wan. Abdi teh nuju ka ditu ka dieu.
1: Oh, patesan.
0: Biasa budak mulai masuk sekolah. Nya ieu teh alus Mas Desa mah gas teh nya gerakan ayah antara anak sekolah. Aya we cenah ieu naon teh?
1: Ditinggaleun.
0: Ditinggaleun heuh kudu nyusul baju budak olahraga segala ke sekolah. Rekos teh mah Sandi Kanester lah. Salamnya buat sahabat suara semuanya, Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew suara. Sehat-sehat semuanya ya Kang. Doa terbaik pokoknya, hatur nuhun. Kalau berbicara masalah tadi Wanda spill tentang pejabat atau kumahawan, orang mah kieu Wanda
1: teh rasa bersalah
0: di nya. Urang mah Wanda eta keur lobang huleung peuting-peuting teh nya. Sugan teh. Ibadah terlama teh
1: Menikah ibadah terlama.
0: Tapi kasa
1: umur hidup dapat lama.
0: Tapi ku orang
1: berat deh.
0: Dipikir-pikir tehnya orang
1: tua. Ayah ibadah lebih lama lebih berat.
0: Naon nih? Jadi warga Indonesia.
1: Cing sarabar lur.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih bareng kita berdua, sahabat suara, masih di suara seru.
1: Au!
0: Iya. Sudah babaung.
1: Sekarang mah sudah bukan babaung lagi, Wan. Lolo baja sekarang mah sudah apa? Wareg lah.
0: Semoga wareg ya.
1: Semoga ada wareg. Tapi yang pasti kebersamaan kita masih ada sekitar 30 menitan lagi, sahabatnya. Kita akan tetap setia menemani Anda semua
0: ya.
1: Memutarkan lagu-lagu dan menemani aktivitas Anda semua ya. Dan buat sahabat suara, alhamdulillah ya, nanti sepoe Senin deinya. Asa ciken ya poe mingguan.
0: Ayo nanti Kamari
1: asa barusan gitu ya. Hari Minggu sekarang udah hari Senin lagi. Bukan apa-apa nih sahabat suaranya. Hari Minggu teh kami teh mau ngasih info.
0: Hari Minggu mau ngasih info.
1: Iya.
0: Sekarang hari Senin tuh berarti infonya lewat.
1: Oh bukan, setiap hari Minggu maksudnya.
0: Oh ini ada setiap hari Minggu, berarti minggu depan bisa datang kemana?
1: Sunday brunch.
0: Di mana itu?
1: Di Pago Restoran Hotel Papandayan.
0: Seperti namanya Sunday brunch berarti hari?
1: Hari Minggu. Mane? Pan Sunday teh Minggu. Senin Monday.
0: Oh siap.
1: Ayo Tuesday.
0: Waktunya Tuesday itu Rabu Kamis ya.
1: Ya sahabat suara, kalau Anda ingin menikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas, datang aja ke Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sahabat, kini hadir setiap hari Minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore. Tadi sudah di spill konsepnya Sunday brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit.
0: Lengkap ya.
1: Lengkap. ASEAN Food Market Sunday brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo nih, lagi ada promo sokah. Buy 4 get 5. Untuk reservasi, WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curate ASEAN Flavors and Beyond.
0: Itu sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Tapi banyak kejadian-kejadian di dunia ini ternyata yang diawali dengan sebuah ketidaksengajaan, Mi.
1: Betul, sepakat.
0: Ada beberapa
1: jadi hal. Jadi berubah sejarah gitu nyawanya.
0: Iya, jadi ada beberapa hal yang memang terjadi karena ketidaksengajaan. Yang pertama ini jamur yang tumbuh tanpa sengaja.
1: Coba.
0: Tahun 1928 Alexander Fleming menemukan jamur yang tumbuh pada cawan bakteri yang tidak sengaja terkontaminasi di laboratoriumnya. Dan ini ia menyadari jamur tersebut mampu membunuh bakteri di sekitarnya. Nah, penemuan ini kemudian menjadi awal berkembangnya antibiotik penisilin.
1: Wih, mantap.
0: Nah, itu sengaja ya antibiotik ya.

0: kan kalau dokter sok dahar antibiotik ya. Ya. Nah, iya. Ada juga satu belokan yang tidak direncanakan ya. Oke. Tahun 1914 tepatnya tanggal 28 Juni ini mobil yang membawa Archduke Franz Ferdinand ini salah mengambil jalan di Sarajevo. Kebetulan Gavrilo Princip berada tidak jauh dari lokasi tersebut.
1: Terus.
0: Nah, peristiwa ini menjadi salah satu pemicu pecahnya Perang Dunia Pertama.
1: Nah, eta.
0: Karena salah belok.
1: Asalnya tidak salah mengkol.
0: Iya, jadi Montes Alama itu mawa keluarga kerajaan terus jadi teh tewas dan jadi Perang Dunia.
1: Kaiji itu nya.
0: Ya.
1: Kaiji kedua itu Perang Dunia.
0: Kaiji.
1: Kaijinya.
0: Perang Dunia ke detik tulisannya. Dunia pertama.
1: Ya kahiji, orang kahiji itu pertama.
0: Ada juga resep yang tidak sengaja berubah. Okay. Jadi tahun 86 apoteker ya.
1: Apoteker.
0: John Stitt Pemberton menciptakan minuman yang awalnya dibuat sebagai tonik. Tanpa disangka minuman itu kemudian berkembang menjadi salah satu merek minuman paling terkenal di dunia.
1: Naon dah?
0: Cocacola.
1: Oh.
0: Colok cabut.
1: Beda
0: colok di... lagi.
1: Coca-Cola emane.
0: Ya.
1: Cowok cakep, cowok idola.
0: Nah, itu teh sengaja berarti pencipta asalnya tonik jadi cola gitu.
1: Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola.
0: Ada juga karena seorang pria yang tidak menekan tombol. Ini jadi sesuatu yang luar biasa. Tahun 83 terjadinya sistem peringatan dini Soviet mendeteksi peluncuran rudal nuklir dari Amerika Serikat. Namun perwira bernama Stanislav Petrov memilih tidak langsung melaporkan sebagai serangan. Keputusannya benar. Alarm tersebut adalah kesalahan sistem. Ya, dan tindakannya diyakini membantu mencegah kemungkinan terjadi perang nuklir. Gara-gara ya peringatan ini nyerang nuklir padahal teteh error sistemna. Coba mun si ieu dipencet bisa perang nuklir Rusia jeung Amerika.
1: Jadi leuwih kanaonnya eta mah nya leuwih ka si eta nana ngabeuweung ngautahkeun lah. Istana mah jadi untung we teh ieu naon teh. Teteh teu dipencet eta padahal eta teh kongslet, kongslet.
0: Aya oge lem nih.
1: Lem naon?
0: Lem yang dianggap gagal.
1: Lem naon?
0: Tahun 86 ilmuwan Spencer Silver menciptakan lem yang terlalu lemah untuk kebutuhan industri. Nempel. Dan bertahun-tahun kemudian lem itu justru dimanfaatkan sebagai perekat kertas yang bisa dilepas pasang.
1: Ya, pos itu.
0: Dan melaksanakan pos it not.
1: Pos it. Pos itu.
0: Eta teh hidup kegagalan eta teh. Ya. Nyen lem pos yang it di pabrik tapi korek ya. Itu nempel kayak jadi pos it.
1: Gitu.
0: Nah, gitu. Jadi kegagalan itu jangan apa terlalu bersedih atas kegagalan satu. Siapa tahu dari kegagalan itu muncul
1: aya hikmahna.
0: Aya hikmah.
1: Muncul hikmahna. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang belum sukses.
0: Tidak berhasil.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Kalakuan siapa? Aduh, soang.
1: Gitu-gitu, ayo mami singkat.
0: Sahabat, sudah jam 10 lah.
2: Sudah rusak tuh siaran.
0: Siar ayang nanti. Itu sudah jam 10 lah. Ini mah kasusnya jam 10 lah. 10 kurang di rumah, kasusnya jam 10 lah. Kita harus pamit. Kita akan ketemu lagi insya Allah besok, sahabat ya.
2: Mungkin Elmi akan memberikan kata-kata hari ini, Mick Watts, yang sangat memberikan semangat kepada sahabat suara di akhir penghujung acara hari ini.
0: Siapa aing can siap kudunyakan heula sih teh.
2: Oh, cara geus urang atuh.
0: Sok mane-mane naon.
2: Sahabat suara, ingat ini kata-kata harus dimaknai dengan kepala dingin lah ya.
0: Betul.
2: Tetaplah cebok walaupun kotoran tidak keluar. Artinya apa? Tetaplah berbuat baik. Betul. Walaupun kita tidak dihargai.
0: Eta bisa. Benar. Halus mane. Ayo mane dah abis cebok tara di flash.
2: Kan lo penting urangna bersih.
0: Sia. Tak iya, tinggal di pertanyaan di Mas Desi ayo mane. Kang, korupsi Jampidus eta teh sekitar 282,4 miliar. Eta teh duit KB atau aya nasi padangna?
2: Ya, Mas.
0: Mas 75 kilo.
2: Ya, Mas aya. Ah, ting teh artinya ana mah. Jika kejaksaan newak polisi ya. Polisi nyawak tentara. Ah, gitu. Newak kejaksaan gitu nya. Tapi da amak bener sok kudu kitu. Ulah saling melindungi, kudu saling membongkar stok ya. Pek kudu kitu.
0: Tapi kan akhirnya jadi kieuan.
2: Nyetekuna naon? Polisi rek nyawak kejaksaan dihalangan ku tentara.
0: Nah, gitulah.
2: Negara macam apa ini?
0: Liar, Wan.
2: Saling melindungi dua kuah.
0: Karena gini, Wan. Kalau ngomongin tentang kata-kata hari ini ada satu kata-kata yang sangat luar biasa dari Tan Malaka. Politik butuh rakyat bodoh. Agama butuh jemaah patuh. Kebenaran tak dibutuhkan oleh keduanya karena kebenaran suka memberontak.
2: Itu kurang-kurang setuju.
0: Hah? Buktinya?
2: Ya, agama mah sebuah kebenaran.
0: Agama butuh jemaah patuh.
2: Itu ya, kan sebuah kebenaran yang disampaikan.
0: Gufron?
2: Ya, itu kan menyampaikan agama
0: kesalahan,
2: agama sesat atau.
0: Ya. Bener tuh. Sok aya we jelema kitu anu menggadang-gadang atas nama agama. Tapi aya wae pengikutna.
2: Tepatna nyaho sesat
0: geus butuh jamaah anu patuh
2: gitu.
0: Nyaho sesat jangan tapi
2: tidak butuh kebenaran ya ada agama anu bener mah sebuah kebenaran.
0: Sebetulnya atau? Itu. Sebetulnya mah itu. Sepakat saya juga. Tapi apa yang terjadi sekarang tuh sok aya we. Siga ya siga Gufron lah. Gitu. Geus nyaho ngaco
2: nyaho. Mama.
0: Mama Gufron.
2: Mama Mia Mama
0: Gufron. Can datang.
2: Sekali lagi terima kasih sahabat suara, kita harus pamit hari ini. Semoga lancar semua jadi urusannya. Semoga sehat terus, bahagia terus. Ya, Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban juga sign out.
2: Suara seru.
3: Au. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: chat.
1: Ini suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

foto yang blur, masa depan jangan ya. Walaupun kondisi begini nih. Saul Priyadi dengan foto kita blur. Siap dimainkan setelah yang ini juga. Ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. 08.

Ini ada nih kabar hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berlangsung tanpa kehadiran siswa baru. Jadi untuk tahun kedua berturut-turut, sekolah tersebut tidak menerima satupun peserta didik kelas 1. Aduh, apa jangan-jangan sudah online ya? Disambung dengan Glenn Bradley, selanjutnya dengan kisah romantis, lalu juga ada Kahitna.

Bunda juga mau ngintip-ngintip, silakan di live TikTok, yes. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo Harahap masih menemani kamu. Ya pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, ngebahas tentang ada yang bilang GA Joe. Gue manggilnya Joe aja ya, saya manggilnya Joe aja ya. Kata Joe merespon berita tentang sekolah negeri yang gak ada yang daftar. Katanya sekarang yang daftar kebanyakan ke swasta. Terus katanya swasta lebih lebih panjang lah. Bukan lebih panjang, cara bahasa halusnya apa ya, lebih luas POV-nya kalau anak zaman sekarang. Nah, terus akhirnya ngobrol lah ke era-era zaman SMA yang akhirnya ngobrolin soal handphone udah ada. Karena saya SMA di tahun 2001 apa 2022, 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twist-nya adalah minjemin pulsa, ternyata dia nelfon.

0: Indrawari dengan 1000 kali. Hai Oci. Kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa?
1: Gak boleh lah, emosi.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu ke-10 terakhir nih, gara-gara ngobrol sama sahabat suara nih di live TikTok ya tentang bolos ya. Ya pasti masih lanjut lagi. Dan buat anak lari, hai anak lari, ada kabar bahwa aplikasi tercinta kita kabarnya bakal diblokir. Informasinya sesaat lagi.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara warga Indonesia. Yang saya tahu di Semarang itu di suaranya pernah ngadain running club. Masih nggak sih? Ajak dong. Karena lagi running club tuh sekarang tuh di mana-mana ada. Di Singapura ada, Jakarta jangan tanya. Kemarin ngelihat udah wow, banyak banget running club dan pasti endingnya adalah music dan juga fresh refreshment seperti ice americano atau apapun itu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini semua sosial media yang paling seru adalah ketika bisa nunjukin yang namanya mileage atau juga hasil dari lari. Strava. Tapi Strava lagi naik-naiknya di posting sama ya pertemanan lari aku yang namanya anak-anak Gen Z ya. Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam diblokir. Strava, aplikasi pelacak kebugaran, asik, merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Jadi kalau misalnya mau tetap berkumandang alias berkibar aplikasinya masuk ke Indonesia harus memenuhi kewajiban pendaftaran. Kita pikirin dulu, bentar sahabat suara, yang anak lari tenang-tenang jangan emosi, kita bantu supaya Strava bisa memenuhi pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
5: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
8: Mungkin kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihan.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara? Coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah mesen di bawah nanti hidangan menado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: 26. Yeay. Jangan lupa pakai selawat ya kan. Yang pasti Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu siap dimainkan. Abis itu ada Udah Siap Belum?
1: Udah siap belum? Ya.

0: dari Ran. Yes, Run hanya untukmu. Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu masuk ke jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih menemani kamu di Spool Lagu Keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur. Cakep ya. Kalau ngomongin tahu, itu paling enak tuh ada dua pilihan, antara pakai cabai rawit atau pakai sambal saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari. Karena dalam satu sambal saset itu, katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang bakso. Wih deh, kolaborasinya kuat banget tuh, antara kecap sama sambal.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Meli Guslau, Erik dengan Ada Apa Dengan Cinta. Yang dimana momen paling memorablenya adalah ketika Rangga akan nyebrang di depan Mall Kelapa Gading. Terus nonton di Mall Kelapa Gading tuh, era itu tuh wajib ya, di 21. Pintu teater 1 susah dibuka. Hai Desi di Bogor, request lagu dong dok ya, semoga hari

Kalau tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jodi dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on.

dengerin itu. Oke, okay. Tisha, sabar ya, antriannya banyak. Ya masih dua lagu ini, Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Andin siap dimainkan selain ini. Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Reto, dan juga Aziz Harun. Hai, untuk yang punya akun TikTok Badut Kacak, selamat datang di Jakarta. Dari Kuala Lumpur dia, lagi di Monas katanya.

0: Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jordi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren di jam 12 sudah selesai. Jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama musisi. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: Ade enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
4: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
4: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
5: Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng RT 02 RW 13 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
6: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT/RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
1: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
5: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
7: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
8: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru kejebur ke bawah, sampai sekitar 15 menit.
7: Dalam proses evakuasi, damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
9: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
10: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka. Cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
5: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
11: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
12: Program pemerintah Kabupaten Bogor ya atas instruksi Pak Bupati tertiban bangunan-bangunan sampai ini ya bangunan PKL itu yang di atas ruang drainase.
11: Bangunan semi permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
13: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
11: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
5: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
14: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
15: Awalnya ini memang mobil mau menyusul tapi tidak melihat keadaan aman sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
14: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Sedang mendengarkan Iswara.
17: Iswara.
16: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 75 dan lainnya itu kan musiknya kan
1: betul.
0: Back to 80s, back betul. To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
1: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, yang 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
0: Oke.
1: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih, 80s 90s disikat nih ya. Yo, dari Dava udah flanel tuh.
2: Yo,
1: kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
3: giginya flanel.
1: Kalau Boy ininya, rambutnya inget gak sih lupus?
3: Oh iya.
1: Tuh ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975, terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya.
0: Okay,
1: pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
4: Memainkan musik pilihan
1: di Suara.
4: Suara Warga Indonesia.

0: Winem warnet terdekat ya. Winem. Fiera dengan Seandainya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flow.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya, Bang Coki ya. Saya dari Sonic Flow. Kok dulu beda dia. Dia lagi interaksi juga sama live TikTok apa Instagram?
2: Enggak, TikTok.
0: Ngintip doang.
3: Ini TikTok.
0: TikTok ya.
2: Dan juga juta orang yang nonton.
0: Berapa?
2: 10 juta.
0: Ya di sini juga 9 juta, Bang.
3: Asik.
0: Jam-jam sepi emang jam segini. Kalau malam rame katanya.
3: Iya ya.
0: Di Suara Network pastinya 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang, ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu Perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
3: Betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
1: Tahu tuh Om Cok.
0: Dia lagi gak siap lu.
3: Iya, awalnya mau EP, terus setelah beberapa kali kumpul, udah ngumpulin materi, ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan, kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan akhirnya kita memutuskan, "Oh ya udah sekalian leh. Sekalian bikin album aja." Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan? Mingguan?
1: 6 bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
3: Iya.
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan kurang sih.
0: Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih harus
1: jadi. Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah. Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing, mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh?
1: Analog.
0: Oh iya? Wih, analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya, game.
1: Drumnya drum reel.
0: Drum reel semua.
1: Reel,
0: drum
1: ya. Studio semua.
0: Sabar ya.
2: Kalau misalnya apa, ngegambar atau apa itu namanya?
0: Desain
2: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok MIDI, gambar MIDI. Musik ya beda
2: apa MIDI ya
0: MIDI, MIDI ya
2: kayaknya nggak dapet gitu.
0: Idealisnya kurang ya,
2: bukan idealisnya kurang,
0: nggak dapet
2: lagunya
0: nggak nyala
2: gitu, nggak kayak gak ada nyawanya. Selama drum buat gue, maksudnya buat kita bertiga, drum tuh esensi banget buat si lagunya. Jadi mesti dynamic lagunya mesti ada. Setuju. Gitu kalau drum, maksudnya kita bikin pakai komputer, bukannya gue bilang jelek ya, sah-sah aja orang yang mau pakai gitu. Cuman di band ini butuh dinamis, butuh dinamikanya,
3: sentuhannya,
2: ngeband lah manusia,
0: nyawa
2: bener nyawa. Penjaga gawang kalau dibilang piala dunia.
0: Ya, walaupun dipatahkan dengan VAR ya.
2: Iya, benar juga. Tiba Courtois.
0: Itu dia.
1: Argen.
0: Ini dia nih, tim bangun.
2: Inggris.
0: Jepang.
3: Udah habis pulang Jepang.
0: Udah ya.
1: Itali.
3: Udah masuk.
2: Cepet banget dia langsung.
0: Makanya. Ini ngumpul nyawa goy. Dari PRJ dia tadi malam.
1: Wow.
0: Closingan.
3: Wih.
1: Udah closing ya?
0: Terakhir deh, Koy.
1: Terakhir.
2: Udah masuk hari ini soalnya.
0: Iya, anak sekolah.
2: Oh iya. Makanya macet.
0: Gitu dah, bapak-bapak. Kemana-mana ngobrol emang kita. Kayak gitu. Gak apa-apa, bapak-bapak.
2: Sonic Flow.
0: Yoi. Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album.
3: Iya.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
3: Ya, karena yang pertama emang judulnya adalah Perdebatan, dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan sebuah gitu.
2: Dua orang. Katanya udah latihan.
0: Mas Boy aja. Karena yang nulis Mas Boy.
1: Dua Perdebatan. Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya kayaknya jawaban kamu enggak nyampe.
0: Lebih kurang balik. Jadi lagu Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
3: Iya, kenapa?
0: Dan juga benang merahnya nih.
3: Iya.
0: Iya. Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
1: Sebetulnya soal ini aja sih. karena kan liriknya perdebatan. Mm-hmm. Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
3: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan, okay, gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua.
3: Oh.
1: Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri.
3: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi mau lagu ini kebetulan juga judulnya keperdebatan. Jadi wah, pas nih. Ini aja jadi judul album. Albumnya nama gitu.
0: Oke. Okay. Dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya.
1: Iya. Yeah. Oh. Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya kayak Rayu Membiru, single pertama kita itu apa, pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Membiru. Hmm. Ada tuh di Bandung.
1: Ah.
0: Hmm. Pijat refleksi.
4: Waduh. Refleksi ya, refleksi. Maksudnya itu kan karena gue anak lari nih.
2: Anu Membiru ya?
0: Iya. Ambung.

0: Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Ada yang 80-90-an, ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
1: Enggak, baru gue.
0: Baru, oh dia lebih ini dia, lebih nona, rollerblade. Eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Nah, bener, mentok ya.
1: Jalan-jalan.
0: Udah habis duitnya buat jalan-jalan ya.
1: Nih tuh, sampai udah masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki
1: sih. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu. Asik. Kayaknya dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu. Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
1: Satu setengah.
0: Ah iya, beneran? Iya. Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
1: Satu setengah. Jadi datang bertiga. Bikin chord gitu sama apa aransemen. Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat satu setengah.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh? Satunya aja dulu, yang setengahnya gak usah.
2: Rayu Membiru.
3: Oh, satu setengahnya pernah ada.
2: Iya betul.
1: Gak ada berarti.
0: Belum ada.
1: Pernah ada.
0: Baru pernah aja, belum ada kan setengah. Pernah.
1: Udah
2: gak
1: ada.
2: Pernah ada.
0: Kalau apa Ashley ya?
2: Ashley
0: itu apa, tentang apa tuh?
2: Ashley itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia
0: gitu. Oh.
2: Ngerti gak sih?
0: Tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing katanya Bang Coki.
2: Intinya seseorang
1: lo
2: seseorang yang seseorang yang lebih memilih orang lain.
0: Oh.
2: Itu aja sih intinya.
1: Gue belain lo daripada Ashley, tenang aja.
2: Parah emang Ashley ya.
0: Ashley ini berarti beda sendiri dari yang tadi. Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Ashley ini kayak 2000-an ke atas lo yang ini.
2: Liriknya? Iya, dibantu sama ada teman juga.
0: Berarti itu kisah lo?
2: Bisa jadi.
0: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau nih entah.
2: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
0: Oh.
2: Referensinya dari ada salah satu
1: Toto dari Toto.
2: Toto, iya.
1: Toto Tewel.
0: Toto.
2: Kalau dengerin lagu Toto tuh ada judulnya Lia.
1: Oh, enggak gitu. Kayak Bang Omar lu.
0: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh, yang ya. Berarti 80-an itu. Emang lu dengerin Toto juga?
2: Oh, dengerin banget.
1: Dia disiksa dia sama Kanda Brother suruh nyanyi itu.
2: Toto banget gue.
0: Toto banget. Sampai mati baru.
2: Hari itu ya.
0: Hari itu ya. Oke. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-an Toto segala macam. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
2: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
0: Dari musik di mana?
4: Enggak sih, sebetulnya enggak. Enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
0: Oke.
4: Okay. Gue di 90-an.
0: Iya.
4: Dava di 2000-an.
0: Yes.
4: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. Buat musikal yang seperti ini gitu. Secara enggak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang ini ada yang 80s-nya nih, ini ada 90s-nya nih, ada 2000-an. Jadi itu secara enggak sadar kita tuangin di situ. Bukan yang kita rencanain kayak ini dari sininya, dari sininya, enggak seperti itu sih. Lebih ke karena kita besar di situ. Jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
0: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti denger ini Sonic Flow nih.
4: Iya,
0: Susah gak sih ini buat bikin identitas kayak gitu? Karena gue, sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi gak bisa main musik gitu ya. Nah, susah gak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
1: Enggak sih, kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue, pengalaman gue ya, kalau apa formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya. Terutama kalau memang apa satu visi ya, maksudnya satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin ngeklik gitu. Itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
4: cocok
1: nggak cocok nggak klik gitu nggak usah diterusin.
4: Dengan secara bermusik

0: basicnya ya.
1: Iya, ya, kan tidur aja.
0: Makan, makan.
2: Simpel
0: makan,
2: tidur, tidur rel enggak bisa. Ya.
1: Maksudnya kita bertiga.
2: Oke. Okay.
1: Pulang tidur aja dulu.
2: Ini bertiga dari beda generasi ngeblend jadi satu, kita ajak debat ya habis ini ya gue ya.
0: Wah, aduh.
2: Pilpres apa nih enaknya nih. Saat lagi kita balik lagi pasti
1: bahas
2: kita
1: dong, please.
2: Aduh. Udah deh kita iklan dulu ya.
3: Saya akan lawan.
2: Aduh. Ya, saat lagi sahabat suara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: mereka untuk berdebat.
1: Wow, magic.
0: Ya. Magic, boy. Bantuin, Goy. Lo sebagai crew band, Boy. Walaupun mereka bisa, walaupun mereka familiar, tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu nge-service gitu. Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan mulai dari diri sendiri. Tuh mic berapa, Goy? Dua ya? Oke. Ya, sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
2: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu yang temanya perdebatan yang menggambarkan nih ada nyawa gue nih di sini, ada rohnya gue nih di sini di lagu ini nih.
2: Oh, Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
2: kepada Cuan Yang Maha Kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan pasti kita akan mendapatkan kecuanan.
2: Betul. Kecuanan yang Maha Esa.
0: Oh, iya sih, emang ya benar. Iya benar. Sampai ngelurusin.
2: Kalau
0: kecuanan yang Maha Esa bagus sih.
2: Apa mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang enggak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
2: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung. Akar pohon.
0: Oke. Benar.
2: Atau polisi tidur.
0: Iya, yang susah kan ditanggung.
2: Gua enggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya apalagi gua tuh kalau pulang jam 1 siang, 1 malam nyembah portal. Aduh, iya. Diketutup cuy.
2: Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok
2: tuh. Kalau kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga dikejar anjing ya. Iya. Bisa loncat.
2: Mau enggak mau kita tertunduk
0: terhadap portal. Iya. Oh iya benar. Ya. Benar juga ya. Astaga. Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
2: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh. Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Oke.
2: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Jadi lo enggak perlu validasi dari manusia. Selama lo punya connect line sama yang berkuasa, gue rasa wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya gitu lah, maksudnya yang Maha Kuasa tadi kan.
2: Iya betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
3: Sudut
0: ada
3: pandang.
0: Ada di Gen Z POV.
2: Iya. Oh iya POV.
3: Point of view.
0: Gen Z sekali kita ya Bang ya.
2: Jangan kalau POV ntar ini.
0: Iya Pak.
2: Porno.
0: Maksudnya POV adalah itu ya. Iya seperti itu.
2: Nanti nyamatin lagi gue. Langsung pijit pala dong.
0: Oke, kalau dari Boy sendiri,
3: ya.
0: Lagu yang mana dari 9?
2: Udah jauh tuh.
0: Dia gatel di deket mic.
3: Apa ya, karena kebanyakan lirik gue
0: apa yang mana?
3: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
3: Kayak gue sama istri gue.
0: Wah, perdebatan. Kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gue.
3: Perdebatan kan pasti adalah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di rumah. Ada pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah, ada satu yang enggak, yang bertentangan pola pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf.
4: Kalau saya semuanya relate di album perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
4: Ya kan kadang merasa kayak aduh, merasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
3: Iya benar.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya ya. Betul.
3: Missing You.
0: Iya, Missing You juga.
2: Ada Missing You. Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua
0: apa?
2: Liriknya sangat amat menantang lah.
0: Apa itu?
2: Ya terlelap dengannya itu loh.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh.
2: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh Bang?
2: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
2: Anunya lepas lagi sih.
0: Anunya. Mic-nya maksudnya.
2: Itu enggak, gue buat info ke sahabat suara. Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya.
0: Iya.
2: kalau enggak tambah tergores. Tambah dalam.
0: Garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya?
2: Punya obeng enggak?
0: Oh, jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita enggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
2: Ada enggak ya? Kayak enggak ada deh.
3: Enggak ada.
2: Oh. Termasuk memang klik nih ya. Produksian yang lancar sih si Sonic Flow. Enggak ada juga.
3: Karena semuanya saling dengerin gitu. Yeah. Misalnya contoh di sini Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin dan juga sebaliknya. Jadi kita enggak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
0: Oke. Okay. Masa sih? Ya udah kita coba ya di games perdebatan ya.
3: Okay.
0: Berdebat apakah?
3: Coba di tes dulu.
0: Iya, hidangan datang gitu kan. Oke, okay, yang pertama nice. Ya, yang pertama nih kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali. Ini goy, perdebatan pilihan beda goy. Tetap gue gak mau kena. Oke, okay. Kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga. Bang Coki.
2: Tergantung sikon.
0: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau ngikutin
2: arus apa enggak itu. Oh, itu gue diam aja. Kalau lagi nggak sober biasanya head on langsung. Nah,
0: come here. Ada orang sober paling jujur ya.
2: Mortal Kombat
0: lah. Yo, finish him. Finish her.
2: I love you mama.
0: Ada jejak digital. Oke, okay, boy.
3: Gue langsung.
0: Langsung selesaikan saat itu juga.
3: Iya.
0: Wih, ringkas.
3: Gue gak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh, gak.
0: Lu Daf, lu udah berkeluarga apa belum?
4: Belum.
0: Oke, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
4: Gokil. Kondisional juga.
0: Hah?
4: Kondisional.
0: Wah, lu ngikutin Bang Coki lu gimana?
4: Iya, kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
0: Wih.
4: Kalau saya yang bikin salah, pengen cepat selesai.
0: Bangke juga ya.
2: Ya laki-laki.
0: Itu dia ya. Oke.
4: Iya.
0: Selanjutnya, ego atau mengalah? Dari boy.
3: Awalnya ego juga ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
2: Ya udahlah ya.
3: Iya.
4: Iya udahlah ya.
2: Apalagi kalau berkeluarga.
3: Aduh.
0: Loh. Lagi udah kata-kata terserah. Dah.
3: Aduh.
0: Tapi gue jadi curhat ya. Daf.
2: Mengalah sih. Sikat.
4: Mengalah.
0: Apa?
4: Mengalah.
0: Nah ini Bang Coki nih.
2: Sama.
0: Harus pancel ini.
2: Ada pilihan.
3: Awalnya ego dulu laki-laki.
2: Iya. Udah gue sih udah gak ada pilihan deh. Menang bayar aja. Biar cepet kalau gue.
0: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band. Siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
2: Boy.
0: Boy. Dapa gimana?
4: Mengalah. Kan saya sering mengalah.
0: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
2: Soalnya banyak lagunya dia.
0: Oh iya iya iya. Bisa dibilang raja terakhir ya.
4: Raja terakhir.
2: Gue tolong kasih masukan.
0: Dalam bentuk
2: apa aja.
3: Ayam.
0: Kalau ada apa
3: makanan ya, ketawa lo beda bro.
0: Ayam goreng tepung.
2: Ayam goreng sekampung.
4: Sekampung.
0: Sekandang.
2: Gak boleh kan disini radio.
4: Oh iya maaf ya.
2: CRT.
0: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih, gue 3 jam ini ya. Gue belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki.
2: Telpon ya.
4: Telpon.
0: Kenapa minta dukungan, telpon ya?
4: Telpon.
0: Boy telpon.
4: Telpon juga.
0: Hah?
2: Biasanya antara dua sih, kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu paling.
4: Iya.
0: Oh.
3: manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
2: Iya, mendingan
3: lama
2: online, minimal VN kelihatan lah gitu.
3: Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Dava udah kelamaan dikit, ya gue udah teleponnya langsung. Kayak gimana kan, enak cepet.
2: Iya, pegel jempolnya.
3: Iya,
0: pegel jempolnya.
2: Iya, ada teknologi gini ya.
0: Iya.
4: Menghindari perdebatan.
0: Iya. Menghindari perdebatan.
2: Iya. Masih aja dibencet. Udah kelihatan mukanya juga.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
7: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
6: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
6: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
6: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
9: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
6: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Suara Warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini ya. Lagi ngobrolin tentang perdebatan antara bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ajar.
0: Ini Sony Pro ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen sih.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sonic Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sonic Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya ada.
0: Yang sekarang. Ada pertanyaan yang nggak bisa diluasin memang, maaf salah saya itu nggak bisa digali lebih dalam memang, tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya, ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh ada juga, belum.
0: Apa tuh?
1: Yang lo sempat bikin hari itu?
0: Yang mana?
1: Pakai kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya iya iya.
1: Pakai synthesizer.
0: Oh. Oke. Nah itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak elektronik ya.
0: Iya,
1: elektronik synthesizer.
0: Oh, tapi dalam versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di
1: belum tahu ya. Kalau nanti versi live, untuk sementara ini kita pasti enggak jauh dari original lah. Cuman live kan jadi ada ininya lah, ada improv kan.
0: Ada ini deh, ada apa, skill yang emang one take oke ya. Gue bilang kalau live one take oke.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 dikeluarin di YouTube yang live session.
0: Nah ini Sonic Friends. Sebutan
2: Sonic Friends.
0: Sonic Friends ini untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya, ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album? Ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser? Langsung konser baru album.
1: Iya sih.
3: Rencana pengen, kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga. Jadi ditungguin aja.
0: Asik, kalau ditungguin berarti informasinya akan ada di sosial media. Nah, pasti. Akun-akunnya coba dibuka, jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki, awas kejengkang ini. Ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita, sama CCTV.
3: Terus, apa tadi?
0: Jadi akun
3: sosmed ya. Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow di Instagram, ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Nah itu dia. Itu dia. Dibuka dulu atuh.
3: Ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya betul. Ya, Sonic. Sonicflow.official.
0: Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonic Flow Music. Teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita. Kenapa jadi uji mental? Lu kok salah dihabisin habis ini. Untungnya benar.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal. Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman.
1: Terus album kasih Perdebatan komen kita. Dong kalau habis dengar, kasih komen.
3: Iya.
1: Atau di tag kita atau ada tambahan.
3: Iya.
1: Ngirim-ngirim sepatu.
3: Iya. Pengin curhat ya, curhat sesuatu.
1: Makanan,
3: langsung terus di komen.
1: Gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih komennya habis dengar album tuh, kasih komen biar enggak dibilang hoax.
0: Yeah. Ada bukti tertulis ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Kalau perlu video lo lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya. Biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kiswara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava.
2: Terima kasih.
0: Dodo Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat suara sudah mendengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at isuara.network. Kata Abi setel langsung di suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lu banget. Setel.
1: Sini lo gue setel.
0: Pelek kali di setel. Sonic Flow Perbatan by sahabat suara.
2: Thank you.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiapkan

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP sederajat kembali masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada tahun ini sekitar 51.000 anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan, Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
1: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri sekolah swasta yang lainnya. Ada 22.000 anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19.000-an anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10.000-an lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo sehingga selama 2 hari harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
1: Ditemukan adanya setelah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Nah, vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya, terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, dua hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
0: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
2: Kota Bandung dan nanti kolaborasi dengan pusatnya dengan Kementerian Kebudayaan dan Dalam Negeri dan didukung oleh provinsi, itu kita ingin mengadakan as konferensi dengan historical site-nya. Ya, kalau tadi sih sudah kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
0: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu, dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan hadirnya layanan psikologi klinis di Puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
3: Jika Anda, keluarga, atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya, praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani. Erwan mengatakan seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
5: Masalah judol juga, akhirnya lumpuh banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, Bekasi, Bandung juga, tentunya banyak sekali yang terlibat. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa ini karena privasi. Kita nanti akan selesaikan secara internal di lingkungan ASN.
0: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umu menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
6: Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya juga siapapun juga tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satu ya. Makanya Bobotoh senang, Bobotoh tenang. Makanya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya. Makanya pasti biasa kan, suka ada kejutan.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada

kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti. Oh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
2: Banyak hampers.
1: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
1: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa?

0: Keluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
0: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Ini.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kota di Indonesia. Suara.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tanggal 13 Juli 2026. Sampai lupa tanggal loh, Tayun. Kenapa sih? Gak apa-apa. Aku tuh di prank. Enggak sih, gak di prank. Lebih ke kayak, ah udah prepare semuanya weekend kemarin. Karena mikirnya hari Senin tuh anak-anak mulai sekolah kembali gitu ya, sahabat suara. Ternyata salah. Untung lihat lagi pengumuman, lihat lagi jadwal, lihat lagi WhatsApp-WhatsApp di grup gitu ya, sahabat suara. Ternyata masuknya tuh hari Rabu sebagian anak-anak itu. Bener ya? Nah, sahabat suara yang sudah grup riwe hari ini masuk anak-anaknya atau masih nanti hari Rabu ya, kayak di extend 2 hari nih liburan. Ya Allah. Mau kemana lagi kita, nak? Ngapain lagi? Makan apa lagi? Ibu mau ini, ibu mau itu, mau ke sana. Mama pengen jajan ini, pengen jajan itu. Nah, please, nak, sekolah aja, nak, ya kan? Ya gimana lagi, sahabat suara, kita ikutin aja ya. Tapi besar harapannya semoga kapanpun harinya anak-anak masuk sekolah dan mulai kembali belajar, kita doain ya, doa baru, kelas baru kan naik juga ke level grade mereka yang baru gitu ya. Semoga di kelasnya dikumpulkan dengan anak-anak yang pintar, soleh-soleha, baik tingkah lakunya, perilakunya, kata-katanya dan segala macamnya gitu ya. Dipertemukan dengan guru yang bisa membimbing dan membersamai mereka juga. Dan lain sebagainya, doa-doa baik selalu membersamai ya. Nah, Senin Selasa ini biasanya dipakai untuk meeting ataupun pengenalan lingkungan sekolah ke orang tua yang baru ya, kelas 1 nih misalnya SD atau kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA. Tapi buat kita-kita yang udah veteran cuma tinggal ngelanjutin grad aja gitu ya, entah kelas 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu biasanya cuman ada apa, penambahan informasi, penetapan aturan sekolah, masuk sekolah jam berapa, buku dan lain sebagainya, diingatkan kembali apa yang harus ditambah dan lain-lainnya ya. Semoga lancar semua aktivitas dan kegiatannya, karena yakin papa mama juga sudah mulai kembali aktif lagi bekerja di kantor atau mungkin sudah aktif kembali beraktivitas, sehingga akan kembali menitipkan dalam tanda kutip ya anak-anak di sekolah, karena setengah harinya mereka itu kita menitipkan anak-anak kita di sekolah dan sisa hari yang banyaknya itu adalah kembali tanggung jawab kita. Sehingga semoga kita sebagai orang tua bisa berkolaborasi ya dengan staf guru, kepala sekolah, pihak-pihak terkait di lesnya juga dan sebagainya gitu, untuk bisa membersamai anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu yang layak, ilmu yang optimal ya, biar dia bisa optimalisasi juga kemampuan kabisanya mereka gitu ya, biar akhirnya bisa berprestasi. Amin, amin dong ya. Request sahabat suara boleh banget yuk, BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan yang pengen didengarkan apa. Hari Senin nih, jangan minta lagu jadul dulu guys, masih jauh menuju hari Kamis. Hari Senin ingat lagunya adalah lagu hits ya, lagu Indonesia hits dulu yang bisa kalian request. Kalau lagu mancanegara, sorry banget, masih harus ngikutin playlist yang sudah disiapkan sama music director kita ya. Jadi sekali lagi yang mau request, BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salam untuk siapa di 0811 22 101. Tapi aku mulai baca jam 5 nanti ya guys, karena di segmen pertama hari Senin ini kita bakalan ada ketemuan sama musisi Indonesia muda pendatang baru yang udah punya karya yang nanti bakalan di-share sama sahabat suara. Akan ada Rasti Adelina yang bakalan cerita banyak mengenai lagu terbaru yang mungkin relate sama kalian, sama sahabat suara, dan jadi lagu favoritnya sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Termasuk informasi buat sahabat suara yang pengen dapetin promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant, Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah. Dan juga masih banyak lagi jajanan lainnya guys. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan 9 malam hanya di Rp299.000 plus-plus per orang. Info dan reservasi silakan telepon di 0228780668 atau boleh WhatsApp aja di 0811111125 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Nanti ini bakalan balik lagi sahabat suara, jangan kemana-mana, masih di Suara Santai. Rai, nanti naon, jadi bukan Indogosik namanya. suara ngobrol, suara apa sih? Suara santai. Kan nama acara gue suara santai. Tapi segmennya ngobrol santai aja ya. Ah, pokoknya Mai kalau santai enaknya ditemenin apa, Ndra?
1: Kopi.
0: Ini Melia Sari, we'll be right back sama suara barengan sama Rasti. Ada Lina. Dan

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, selamat bergabung mendengarkan siaran suara santai. Yuni Melia Sari masih nemenin kalian dari jam 4 sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Selamat hari Senin buat kalian yang baru aja pulang beraktivitas di jalan lagi. Aduh, macet Yuni pulang kerja hari pertama. Pulang sekolah, pulang kuliah kembali gitu ya setelah kemarin liburnya agak lumayan lama. Semangat sayang-sayangku ya. Seperti biasa hari Senin, ini saatnya kita kembali nge-burn semangat kita lagi dengan lagu-lagu Indonesia pilihan favorit yang pengen kalian request. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan yang pengen didengarkan. Dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Tapi Yuni baru bisa baca nanti di segmen kedua jam 5. Karena seperti yang tadi Yuni bilang, kalau di Suara Santai edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ini, kita bakalan ketemuan ya sama penyanyi muda, ya kan, yang baru saja mengeluarkan karya. Dan kalian juga kayaknya penasaran nih, seperti apa ya karyanya, cerita di balik karyanya juga pasti seru banget buat langsung kita gali gitu ya sahabat suara ya. Nah, kita bakalan ketemuan sama segmen Ngobrol Santai di edisi hari ini barengan sama Rasti Adelina. Halo, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi ternyata sahabat suara, Rasti ini tuh aku dengerin tadi dari teman-teman ya di studio ya. Terus juga pas baca press release, ternyata masih sangat muda sekali nah usiamu ini. Berarti aku harus tambahkan ya kalau gitu tagline julukan kamu gitu ya. Musisi muda, musisi perempuan muda, pendatang baru gitu ya. Panjang banget ya. Panjang banget ya. Musisi muda perempuan pendatang baru di Belantika Musik Indonesia gitu ya. Panjang pokoknya julukannya ya. Di panggilnya atau kita sebutnya Rasti aja biar Rasti lebih akrab aja, ya. Bener. Jadi Rasti ini adalah seorang penyanyi yang merupakan asli dari Solo.
1: Iya.
0: Dari Solo. Penyanyi Solo dari Serang. Karena siwer ya gue ya. Dari Serang. Jadi kamu aslinya dari Serang, Banten.
1: Iya, dari Serang, Banten.
0: Lalu setelah itu flashback memoris lagi ke perjalanan karir seorang Rasti Adelina di Belantika Music Indonesia. Ini bisa menyadari kalau aku tuh bisa bernyanyi. Suara gue keren banget. Dan kayaknya memang this is the very right moment buat seorang Rasti bikin karya dan akhirnya kayak gong gitu ya, dirilis gitu ya. Nah, itu siapa yang pertama kali menyadari bakat bernyanyinya Rasti? Atau kamu dari kecil memang udah ikut ajang penyarian bakat, lomba panggung sana panggung sini, atau gimana sih proses saat itu kamu menjadi penyanyi? Boleh cerita sedikit gak?
1: Prosesnya itu sebenarnya awalnya aku gak suka nyanyi.
0: Wow.
1: Aku bener-bener benci sama musik ya.
0: Asli?
1: Iya.
0: Wow.
1: Ya jadi waktu TK itu kayak kalau misalnya ada orang nyanyi, ada acara, kayak orang gak suka gitu lah gitu
0: males,
1: kan.
0: Males-males gitu ya.
1: Gak tertarik gitu kan. Cuman kayak karena kalau misalnya di dalam satu hobi doang, kayak modeling doang, kata mama kayak, masa jurnalnya di yang aman terus?
0: Masa gitu. itu aja.
1: Jadi kayak coba cari hobi yang lain gitu. Mama coba push aku di nyanyi.
0: Oke.
1: Dan emang pertama aku rasa kayak terpaksa, awalnya. Awalnya terpaksa. Cuman itu tuh waktu kelas 4 SD. Iya. Tapi berjalannya waktu, aku kelas 5 SD itu
0: suka ya?
1: Ya udah mulai-mulai enjoy, tapi masih malu-malu. Terus pas kelas 6 SD, langsung di situ kayak suka.
0: Diar gitu ya, semakin menyadari kalau aku suka, aku nyanyi aja, aku mau gitu kan. Oke, nah berarti kalau misalnya mau cerita lagi dari perjalanan kamu saat TK, terus SD gitu ya, dari dunia mode. Karena FYI ya, sebuah suara Rasti ini tuh tinggi banget loh ya. Jadi memang kayaknya emang kalau ketemu mungkin, oh taunya Rasti pasti modeling nih gitu ya, karena memang tinggi gitu ya. Dan memang, oh jangan di zona nyaman aja dong, ayo coba cari bakat yang lain. Dan ternyata akhirnya memang disalurkan ke zona yang tepat ya sepertinya, bernyanyi. Nah tadi cerita dari SD, dari TK, dari SD. Sekarang Rasti sendiri masih sekolah, usia kelas?
1: Masih kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP di Serang?
1: Iya di Serang.
0: Berarti nambah lagi nih julukannya. penyanyi muda wanita apa tadi gue bilang ya, penyanyi muda, muda banget. Penyanyi remaja, remaja apa dewasa ya masuknya, remaja,
1: remaja
0: ya.
1: Remaja.
0: Penyanyi muda remaja Indonesia. Wah, aduh panjang ya pokoknya ya.
1: Panjang banget pokoknya.
0: Tapi buat seorang Rasti sendiri beban enggak sih akhirnya kayak wah, masih muda nih aku gitu, tapi udah kecemplung di Belantika Music Indonesia dan bahkan sudah punya single ibaratnya seperti itu ya, dengan kewajiban kamu sebagai seorang siswa yang masih harus juga sekolah gitu ya, harus menuntut ilmu tapi juga di bidang yang kamu sukai juga kamu serius gitu ya, untuk menunjukkan bahwa talenta bernyanyinya memang benar-benar mau diseriusin gitu kan. Beban gak sih buat seorang Rasti sendiri?
1: Sebenarnya buat aku nggak beban kak, karena kan aku kegiatannya nggak cuma modelin sama nyanyi, pasti ada kayak kegiatan olahraganya kayak Muay Thai, basket, taekwondo, berkuda, tenis.
0: Kamu tidurnya kapan? Itu semua sibuk banget.
1: Malam.
0: Oh
1: ya.
0: Bobo ya, bobo ya.
1: Bobo. Tenang aja.
0: Kira-kira kalau anak muda yang sibuk banget tuh nggak ada bobonya ya?
1: Tetep bobo,
0: bobo ya.
1: Tetep bobo ya. Itu nggak sehat kalau nggak bobo kan. Jadi kayak menurut aku kayak ya nggak beban sih karena emang
0: enjoy kamunya, enjoy kamunya, suka, iya, suka gitu ya. Balik lagi ya, karena memang akhirnya pilihan yang meskipun diarahkan tapi kamunya juga menggemari dan suka,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Suka.
0: Bagi waktunya gimana sih, kan Senin sampai Jumat kan masih sekolah. Sekolah SMP zaman sekarang tuh kan lama loh belajarnya gitu ya, sampai jam 2, jam 3 belum les. Abis gitu tadi tuh jadwal kamu Muay Thai lah, olahraga ini itu, belum latihan nyanyi, belum nanti weekend manggung dan lain sebagainya gitu ya. Sesibuk itu, gimana cara Rasti untuk ngatur waktu? Karena kan pasti di usia kamu masih pengen main sama teman-teman, sama keluarga juga kan masih nempel sama mama papa biasanya
1: masih,
0: ya
1: masih,
0: gitu.
1: Masih.
0: Gimana cara kamu bagi waktu di tengah-tengah kesibukan kamu?
1: Kalau bagi waktu, itu udah pasti mama yang bagi.
0: Atur
1: ya,
0: sama
1: ya,
0: mama
1: atur
0: ya.
1: Waktunya. Karena kan mau tahu kalau aku masih belum bisa mengatur jadwal-jadwalnya ya, yang padat itu. Jadi kayak tinggal mama yang ngatur terus kasih ke aku jadwalnya.
0: Jadi kamu tinggal ngikutin aja.
1: Iya, aku tinggal ngikutin aja.
0: Ya ampun. Dia di satu sisi mungkin aduh, waktunya pengen, kadang-kadang kan gitu ya, pengen rebahan, pengen me time aja gitu. Tapi kan namanya konsekuensi ya. Yeah. Sudah masuk ke dunia ini begitu ya.
1: Benar
0: mau
1: sekali,
0: gak
1: benar.
0: Mau harus dijalani gitu ya, sahabat suara. Tadi gue sampai siwer loh ya, penyanyi solo. Aku pikir penyanyi asal Solo, penyanyi solo Yun ya kan. Jadi Rasti ini asli dari Serang. Ya, Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Sampai akhirnya perjalanan kamu sampai di momen ketemu sama, buatku gini, kalau aku ketemu ngobrol sama teman-teman musisi gitu ya, baik musisi pendatang baru ataupun musisi yang sudah punya karya ratusan gitu ya, ketika memang kita punya bakat, suaranya bagus, tapi momen yang gak nemu ya, kadang-kadang gak akan tahu orang-orang kalau kita penyanyi hebat misalnya gitu ya. Ketika misalnya kita kadang tidak ditemukan, juga kadang-kadang gak ketemu jodohnya, susah juga
1: susah.
0: Gitu ya. Ini gue suaranya bagus tapi kok gak naik-naik misalnya gitu ya. Udah ikutan ojong penyoroan bakat, biasa aja juga misalnya gitu. Jadi memang buat Rasti sepertinya momennya adalah pas nih ya. Suaranya udah oke, disupport sama orang tua, ada momennya, waktunya ada, dan yang paling penting adalah ketemu dengan orang-orang yang tepat di bidangnya. Gimana cerita Rasti bisa ketemu sama tim yang akhirnya yuk kita bikin single atau karyanya Rasti ini nanti ya. Toxic jangan lu nyanyi ya, aku masih ngobrol sama penyanyinya dulu ya. Gimana saat itu ceritanya kamu bisa, yuk ini nih saatnya, momennya Rasti itu sekarang nih gitu. Kapan sih ditawarin untuk akhirnya bikin lagu ini dan masuk ke studio rekaman?
1: Kalau misalnya lagu pertama itu, kan lagu pertama judulnya Terima Kasih Mama. Dan itu dibuatnya waktu aku kelas 6 SD.
0: Wow, yeah. Berarti waktu itu saat itu masuknya penyanyi cilik ya? Iya dong. Terus jadi sekarang udah SMP penyanyi remaja ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke, jadi single perdana itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Terus di situ kayak tadinya aku kayak gak percaya sama diri aku kayak lagu nih, yakin lagu gitu loh. Terus itu kayaknya pas aku coba dengerin lagunya dan aku coba nyanyi kayaknya bisa. Ya cocok lah gitu
0: saat
1: kan.
0: Saat itu ya.
1: Kan itu yang pertama nawarin itu kan mama ya. Mama, jadi aku enggak bisa nolak kayak yaudah ya boleh gitu.
0: Dan ternyata kamu nyaman.
1: Iya.
0: Setelah itu selang waktu ya.
1: Soalnya mama kan tipenya kayak bukan ngasih pilihan ke anaknya.
0: Tapi
1: kayak langsung nanti kamu ini ya.
0: Iya.
1: Itu. Anak agak enggak dikasih pilihan.
0: Ibu-ibu begitu memang.
1: Begitu ya.
0: Hari ini makannya ayam ya udah ayam aja. Gitu ya.
1: Gak bisa ngatur
0: ya. Oke. Okay. Nah, sampai akhirnya kamu ada jeda waktu tuh ya sampai ke kelas 2. Itu jadi si toxic ini sebenarnya single kedua dong berarti kalau gitu. Single ketiga. Keduanya kamu keluarin kapan?
1: Abis Ramadan.
0: Kemarin tahun
1: ya, tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Iya.
0: Berarti sudah masuk usia remaja. Karena udah SMP kan berarti. Oke. Okay. Jadi single perdana itu kamu masih penyanyi cilik ibaratnya gitu ya. Meskipun sudah beranjak remaja, single keduanya sudah remaja karena dirilisnya tahun ini ya saat bulan Ramadan kemarin, dan single ketiga yang paling baru adalah single yang kayaknya membuat kamu menjadi seorang Rasi yang dikenal oleh masyarakat luas ya, karena udah punya identity nih, udah punya identitas. Kalau kemarin kayaknya masih cilik nih, masih nanggung. Sekarang udah remaja. Jarang loh penyanyi perempuan pendatang baru remaja. Kayaknya jadi tidak ada alasan untuk tidak mengingat Rasti ya dengan single terbaru ini, single ketiga jelaslah Toxic. Wow, toksik loh. Berat gak sih nih lingkungan toksik tuh ternyata dikenal gak cuma di lingkungan orang dewasa aja, tapi juga di lingkungan remaja. Wow, ada juga ya yang toksik seperti ini meskipun dari hal yang simpel ya. Nah, kamu ketemu sama lagu toksik ini dikenalin sama penciptanya atau produsernya atau seperti apa sih waktu itu?
1: Enggak, jadi lagu toksik ini emang aku sama mama awalnya udah didiskusiin bareng-bareng. Abis ini tema lagunya mau apa? Gitu.
0: Kamu mau apa lagi sekarang? Gitu ya.
1: Ya, terus kayak menurut aku toksik ini liriknya relate sama zaman sekarang.
0: Iya benar, anak muda zaman now ya.
1: Bener banget. Jadi kayak kayaknya kalau ini kayak ceritanya kayak gini cocok deh. Gitu.
0: Jadi pas dikasih lagu sama tim, sama pencipta dan lain-lain, kamu udah ngerasa oh ini relate nih cocok, oke gitu ya. Nah, secara garis besar toksik sendiri itu yang toksik di lagu kamu ini ya, ini menggambarkan

0: Iya, tapi memang apa ya, kitanya udah berusaha untuk berpikir positif, selalu pengen hal yang baik-baik aja, lingkungan kita ya gitu ternyata yang toxic gitu kan, misalnya Sabah Suara. Nah ternyata ini lagu relate banget sama kondisi ya anak muda ya, bisa dibilang seperti itu, karena memang lagunya juga disesuaikan gitu dengan karakter suaranya Rasti sendiri gitu ya. Nah selain lagu yang tadi diciptain sama siapa sih sayang, diciptain
1: ini
0: lagunya?
1: Jadi lagu ini tuh diciptain sama Kak Arbil. Kak Arbil itu aku udah kenal lama sebenarnya sama Kak Arbil. Tapi pertama kenal itu aku sama istrinya. Ya jadi istrinya itu desainer lama. Desainer lama juga. Nama desainer tuh Joy. Nah jadi aku andalan banget kan buat baju ke Joy ini. Nah terus habis itu lama kenal, cerita-cerita ternyata suaminya ini dulu band lama yang terkenal. Apa ya nama bandnya? Night to Remember. Iya, aku belum lahir sih saat itu. Ya, terus habis itu kayak mama tuh penasaran, ini katanya Kak Arbil bisa buat lagu, apa kita mau coba? Gitu. Ya udah, boleh coba aja.
0: Let's go gitu ya.
1: Jadinya pertama aku buat di Kak Arbil.
0: Wow, dan ternyata pas kamu melihat liriknya, terus juga dikasih melodi, dengerin lagunya, kamu langsung suka gitu ya?
1: Iya, langsung suka.
0: Langsung suka gitu kan. Nah, untuk proses rekamannya sendiri, untuk proses kreatif di dalam ruangan studionya sendiri, music videonya, nanti di segmen kedua kita masih bakalan ngobrol lagi sama Suara. Makasih barengan sama Rasti Adelina, yang ternyata di 2026 ini, tempatnya di bulan Juli, tanggal berapa kemarin rilis lagunya?
1: Kalau rilis lagunya itu tanggal 21 bulan Juni.
0: 21 Juni, berarti 1 bulan yang lalu ya. Lagu ketiga atau single ketiganya Toxic ini sudah dirilis. Buat sahabat-sahabat yang pengen dengerin seperti apa sih gitu kan, nanti ini bakalan putarkan ya. Nah buat yang mau request juga boleh, sahabat-sahabat BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestnya, dan juga kirim salam untuk siapa, tapi nanti ini bakalan bacakan di segmen yang kedua. Masih penasaran pengen ngobrol barengan sama Rasti, nanti kita balik lagi. Tapi kalau yang mau kepoin Instagramnya Rasti, boleh dong di mana di follow sayang?
1: Boleh di follow IG aku @rasti_adelina.
0: Tuh, dot dulu ya?
1: Ya kan, bukan
0: @rasti_adelina. @rasty underscore Adelina ya sahabat Suara. Silakan di follow biar nanti di segmen yang kedua pas kita ngobrol lagi kamu jadi tahu, ternyata gitu ya, nyanyi lagu ini aku suka gitu ya. Boleh nanti langsung silakan bisa di request juga. Sekarang kita dengerin dulu ya versi lagunya Rasti Adelina yang Toxic. Setelah ini kita balik lagi.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain, workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai masih nemenin Sahabat Suara di edisi Ngobrol Sore hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Selamat ulang tahun buat kalian yang mungkin hari ini lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun buat adik-adik, kakak-kakak, tata-tata, akang-akang semuanya. Selamat merayakan momen-momen bahagia dalam hidupnya kalian ya. Kalau salah satu momen bahagia dalam hidupnya kalian ternyata hari ini adalah ketemuan sama orang yang mungkin udah lama banget gak ketemu. Terus tiba-tiba pas ketemu, kok dia jadi berubah sih? Kok dia jadi toxic? Nah, ini sesuai banget sama lagunya Rasti Adelina yang paling baru guys. This is the third single from Rasti Adelina yang judulnya Toxic, yang baru aja dirilis di bulan Juni kemarin. Berarti kurang lebih udah 1 bulan ya dirilis ya. Gimana nih pendapatnya penikmat musiknya seorang Rasti Adelina setelah single ketiganya dirilis? Happy ya? Aduh, teman-teman sekolah apalagi ya? Teman aku artis, teman aku penyanyi. Oh tidak, gitu ya. Gampang banget ketemu sama kamu, minta foto, minta tanda tangan ya.
1: Kerja kelompok
0: yang ada kerkom ya. Kerja kelompok ya. Tapi gimana sih sayang pendapat dari orang-orang terdekatnya Rasti yang mungkin mengikuti perjalanan karir bermusiknya kamu dari masih penyanyi cilik sampai dengan sekarang penyanyi remaja. Akhirnya kamu ngeluarin lagi single ini, gitu kan? Happy nggak sih mereka dengan gebrakan yang kamu bikin ini?
2: Setiap aku rilis lagu pasti kayak jangan jauh-jauh deh teman-teman aku. Teman-teman aku kayak dikit-dikit tuh nyanyiin. Ras, apa? Dasar toksik. Maksudnya dasar toksik apaan gitu. Ya lagu kamu dong, kan aku fans kamu. Makasih ya gitu.
0: Makasih ya.
2: Ya teman-teman kayak gitu.
0: Support ya mereka ya.
2: Lucu banget.
0: Nah, cerita lagi nih mengenai perjalanan pembuatan dari single ketiganya seorang Rasti Adelina Toxic ini. Setelah ketemu sama mama untuk milih lagu Toxic ini menjadi single ketiga kamu gitu ya. Pas dengan tema remaja, pas juga dengan karakter suaranya kamu gitu kan. Terus rekaman di studio. Ada kesulitan gak sih selama kamu rekaman di single Toxic ini?
2: Buat lagunya ya? Kalau misalnya waktu rekaman lagunya pas nyanyi, lumayan. Karena ada bagian kayak ada diganti. Terus habis itu ada yang suara duanya mungkin. Itu kayak stres gitu ya lama-lama. Terus yang paling challenge tuh pas bikin video MV-nya.
0: Musik video klipnya.
2: Bener.
0: Oke.
2: Kenapa? Karena baju MV itu kan kayak yang tebel ini kan.
0: Yang ada di
2: peraturan kamu ya. Ada outernya tebel kan, itu tebel. Dan itu aku recordingnya kayak di bangunan gitu.
0: Oke.
2: Terus jendela-jendelanya kan ditutupin kayu yang dipiloksin kan. Pasti kalau piloks masih baru nyengat.
0: Bau.
2: Iya. Terus ditambah tempat bangunannya tuh kayak banyak debu. Jadi sambil dance ngap nyesek.
0: Iya sih, itu tantangan tersendiri ya. Tapi biar bagaimanapun nih harus dilakuin untuk bikin musik video yang bagus ya.
2: Effort.
0: Sih. Berapa lama waktu itu proses pembuatan video klipnya?
2: Cuman sehari.
0: Satu hari selesai. Meskipun penuh perjuangan ngap-ngapan ya, tapi jadi ya.
2: Benar. Seharinya tuh kayak dari jam 4 sampai jam 12 malam.
0: Wow, dan akhirnya selesai.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kalau untuk rekamannya sendiri di studio makan waktu berapa lama untuk Toxic ini? Berapa hari?
2: Kalau misalnya nyanyinya
0: rekamannya
2: sama kok sehari doang.
0: Dan itu selesai ya. Di studio ditemenin sama music director.
2: Benar,
0: sama vocal
2: sekali.
0: Director yeah. Gitu ya. Ada kesulitan gak sih untuk kamu menyanyikan? Karena kan mungkin touch dari tema lagunya aja beda-beda ya. Dari yang lagu-lagu Rasti yang sebelumnya gitu kan. Yang sekarang tuh kayak lebih rebel gitu kan. Lebih anak muda banget gitu kan. Lebih dynamis gitu kan. Terus juga emang lagunya agak-agak menginformasikan sesuatu yang bikin kamu gak nyaman tuh. Jadi pengen ngasih tahu gitu sama semuanya. Makanya lebih menggebrak gitu kan. Ada kesulitan gak sih yang bikin kamu kayak aduh ya Allah gitu. Beda nih feelnya.
2: Sebenarnya ada sih bagian yang sulit. Tapi sebenarnya lagu ini tuh aku minta yang genre-nya kayak ada upbeat terus ada rapnya.
0: Iya. Jadi bisa cover semua suara kamu gitu ya.
2: Iya benar. Okay. Tapi pasti ada aja sih yang sulit.
0: Ada aja apa-apa. Tapi happy ya.
2: Happy
0: semua
2: dong.
0: Sudah happy ya. One take selesai jadi gitu.
2: Benar
0: ya.
2: Sekali.
0: Nah, memang pada dasarnya single Toxic ini membuat Rasti keluar dari zona nyaman gitu ya. Lagunya benar-benar segar sekali, energik, ada rapnya, ada joget-jogetnya gitu ya. terus juga enak buat didengerin, catchy buat dinyanyiin karena memang kayak toxic gitu. Ya, bikin joget-joget, pengennya nari-nari ya kan. Kalau misalnya yang dengerin lagu ini tuh kayak entah apanya yang berjoget di bagian tubuh kita, benar, gitu ya. Jadi kalau mau di kategorikan genre musiknya Rasti di single yang ketiga ini, apa sih genrenya?
2: Genrenya lebih ke kayak ke pop elektronik sih.
0: Pop elektronik ya. Karena kan
2: banget.
0: Yang sebelum-sebelumnya pop tok ya, pop yeah, doang
2: pop
0: ya.
2: Gitu.
0: Ya. Kalau ini lebih ke electropop, terus juga lebih modern ya gitu sama suara ya. Nah, untuk semua pengerjaan yang dikerjain pasti semuanya sungguh-sungguh, bener enggak sih?
2: Bener banget.
0: Enggak ada yang setengah-setengah gitu ya. Support dari tim, support dari orang tua udah pasti gitu ya. Sampai akhirnya lagu ini sudah dirilis dan sudah di dilempar gitu ya ke pasar musik Indonesia. Dan so far setelah kamu selesai rekaman, siapa orang pertama yang ngedengerin lagunya Rasti? Siapa yang pertama kali kamu perdengarkan karya kamu Toxic ini saat itu? Selain mama ya.
2: Selain mama ya.
0: Atau yang ada di studio ya, semua dengerin ya.
2: Iya,
0: pasti
2: yang ada di studio aku. Oh, konten creator aku. Namanya Kalia.
0: Kak Lia ya.
2: Dia dengerin kayaknya setelah mama sih Kalia. Karena Kalia kan dia butuh yang mengedit-mengedit
0: butuh
2: videonya.
0: Butuh ngedit,
2: ya.
0: Butuh video gitu bener. Ya. Terus juga segala macam yang pasti kamu kasih kan pengennya fresh gitu ya. Terus
2: banget.
0: Pendapatnya mereka kayak, wah gila lagunya keren banget.
2: Iya, gitu, karena kan sebelum lagunya kan kayak religious sama kayak ke anak-anak kan.
0: Bener,
2: dan
0: sekarang
2: ternyata
0: gong. Tiba-tiba anak muda gitu ya, remaja.
2: Iya.
0: Liriknya
2: bener
0: lebih
2: banget.
0: Fresh, lebih berani lagi menyuarakan ibaratnya apa yang ada di sekitarnya Rasti gitu ya. Terus udah gitu pas dilempar ke Belantika Music Indonesia gitu kan, ini biasanya paketnya lengkap. Tadi kan Rasti bilang gak cuma lagunya dirilis, musik videonya juga sudah dibikin. Biasanya ada dance challenge atau dance competitionnya juga kan.
2: Ada.
0: Dibikin sama tim kamu juga gak itu?
2: Dong, pasti
0: udah
2: itu
0: mulai
2: ada.
0: Dibikin?
2: Belum sih, belum dimulai.
0: Belum ya? Atau enggak kayak bikin challenge nge-rap ala-ala Rasti di lagu ini deh gitu. Masih banyak yang ikutan ya. Jadi kepikiran lagi, jadi kepikiran lagi. Atau enggak bikin apanya gitu ya, biar relate juga sama mereka ya. Aduh, luar biasa nih. Udah bisa ditonton di mana berarti untuk video klipnya sendiri?
2: Untuk di video klipnya itu bisa ditonton di channel YouTube aku, Rasti Adelina.
0: Okay, ya. Silakan ditonton. Instagram juga tadi udah kita kasih ya buat sahabat suara. Jadi mau nonton video klipnya, mau tahu jadwalnya Rasti kemana lagi gitu ya, hari ini ngapain, boleh silakan di follow semua sosial medianya gitu ya sahabat suara ya. Nah, buat sahabat suara yang mungkin pengen dengerin lagu Toxic dengan lebih lengkapnya, nanti bisa di request setiap saat di 105,1 FM Suara Bandung. Tapi buat sahabat suara yang mungkin gitu ya, ini lagu kok udah nempel banget, bikin joget-joget gitu ya sahabat suara. Nah, Rasti tuh harapannya lagu ini didengerin sama orang yang lagi apa sih perasaannya, lagi untuk orang yang sedang seperti apa sih gitu, yang relate sama lagu ini tuh orang-orang yang sedang lagi di lingkungan toksik kah, atau justru biar menyemangati mereka, yuk berani bilang enggak untuk lingkungan toksik, kita keluar gitu ya. Atau dari point of view-nya Rasti sebagai seorang penyanyi, kamu pengen ngajakin pendengar kamu untuk seperti apa dengan lagu ini?
2: Jadi aku pengen ngajak buat pendengar lagu ini kayak bahwa semua teman itu gak semua baik ya. Ada yang baik tapi siapa tahu ngomongin di belakang. Jadi sekarang, mulai sekarang buat zaman sekarang, cari teman yang emang bisa mengajak kalian ke hal-hal yang positif dan bisa saling mengedukasi tentang support gitu.
0: Nah, itu dia. Karena kan memang gimana ya, toxic relationship itu bukan berarti hubungan sama satu orang aja loh, bukan hubungan pribadi sama
2: banget.
0: Seseorang yang dekat di hati aja ya, tapi kan lingkungannya luas, dari mulai teman, geng inilah, geng itulah, lingkungan sekolah lah, lingkungan kerja lah gitu ya, keluarga bahkan gitu ya, siapapun sih bisa ketemu banget sama yang namanya si toxic ini. Jadi kalau harapannya Rasti nyanyiin lagu ini, semoga sih bisa membantu kalian untuk lebih jujur berani gitu ya, bilang yeah, bahwa bener. lo toxic, ah bye,
2: cut off
0: gitu ya, jangan sampai gitu ya mempengaruhi kita gitu ya sahabat suara, buat sahabat suara yang sedang berada dalam posisi ini. Nah, disemangatin deh tuh sama lagunya Rasti gitu ya sahabat suara ya. Oke, kita kasih spill dong sedikit, ini kan tiba-tiba aja nih udah punya 3 single. Ya, kalau penyanyi itu bohong banget kalau misalnya gak nyiapin atau gak mikirin gitu. Kayak besok lusa gue pengen lagu apa lagi ya gitu ya. Genrenya yang kayak religi udah, genre yang anak kecil gitu ya, maksudnya dalam pengertian penyanyi cilik, yang temanya ibu atau keluarga juga udah gitu. Sekarang menggebrak dengan tema remaja yang lebih rebel lagi, lagi dijalanin gitu. Next, apa yang pengen Rasti bikin untuk menandai karir kamu di belantika musik Indonesia?
2: Kalau misalnya buat lagu yang selanjutnya, itu tuh masih dipikirin.
0: Nah, nunggu mama ya. Mama apalagi dong, Ma, gitu ya.
2: Masih cari tema sama genre gitu.
0: Oke, jadi masih belum.
2: Belum.
0: Tapi kamu ada kepikiran pengen ngajakin siapa untuk duet, kolaborasi, atau kepikiran pengen aduh gue ngapain lagi ya biar beda gitu.
2: Menurut aku buat sekarang aku belum berani buat ngajak duit siapa-siapa ya.
0: Aku mau sendiri aja dulu.
2: Benar, aku matengin diri aku sendiri dulu ya.
0: Tapi so far apa namanya udah kepikiran ya, nanti pengen apa-apa genre apa lagi pengen dicoba dan lain-lain.
2: Benar
0: ya
2: sekali.
0: Harus explore ya,
2: ya benar, oh. Harus explore
0: biar bisa tahu semuanya gitu ya sahabat suara ya. Nah, buat sahabat suara yang juga pengen tahu lagi lebih banyak mengenai Rasti, boleh sekali lagi di follow ya sosial medianya, Instagramnya, atau nonton music videonya di YouTube channelnya Rasti tadi ya sahabat suara. Dan di segmen yang berikutnya nanti Rasti nyanyi gak sih?
2: Oh,
0: nyanyi 2 lagu, 7 lagu, 10 lagu mungkin.
2: Aduh.
0: Sampai sore nanti kita ya, gak pulang-pulang ya sahabat suara. Nanti jangan kemana-mana ya sahabat suara, nanti Rasti bakalan bawain live lagunya Toxic buat sahabat suara. Ya ini Rasti lagi live loh, boleh dikasih tahu juga buat sahabat suara lagi live di mana?
2: Ya buat sahabat sahabat suara, aku juga lagi nge-live di TikTok dan Instagram aku.
0: Tuh,
2: seperti biasa, Rasti Adelina.
0: Banyak gak yang nonton?
2: Hai.
0: Hai semua gitu ya.
2: Hai semua.
0: Udah liur pokoknya ngelihat. Aduh yang mana dulu ya. Live semuanya ya. Oke. Sahabat suara, selain ini jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi bareng sama Rasti dan juga bakalan mendengarkan Rasti menyanyikan lagu Toxic single ketiga terbarunya secara live untuk kalian semua.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: 95,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai masih nemenin kalian sahabat suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Kaget loh kalau dengerin awalnya lagu rahasia. Gitu ya. Kayak wow gitu ya. Emang pengen benar-benar ngasih tahu kalian, "Hey, ini lagu gue nih." gitu ya. Setelah lagu ini rilis, kamu inget gak sih pertama live perform di mana saat itu? Udah pernah dibawain secara live belum?
1: Udah sekali ya. Ya kan sekali ya.
0: Aku enggak tahu. Aku baru ketemu kamu. Di mana saat itu?
1: Pas waktu live perform. Itu waktu live perform itu lagu ini aku dibawainnya waktu di acara di Cilegon. Nama acaranya Pesta Mangat.
0: Wow.
1: Itu pertama kali aku bawain lagu ini.
0: Live ya.
1: Benar,
0: nah, live. Kalau kamu perform live itu tuh audio dan lain-lainnya gimana sih, sayang? Jadi pas kamu perform itu apakah pakai minus one ataukah pakai kayak perangkat DJ aja atau lengkap sama semua alat musik dan lain sebagainya, karena kan pasti musiknya juga harus menghentak gitu ya.
1: Benar. Jadi buat ini ya, buat sekarang aku pakai minus one dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, tapi kalau biasanya kadang pakai band.
0: Pakai band live ya, lengkap kadang. Ya. Oke, okay, seru banget. Ih, ya ampun, ini anak muda yang kayaknya sobat suara harus dijadikan contoh deh ya, yang memang benar-benar tahu passionnya dia di bidang bernyanyi gitu kan. Akhirnya diwujudkan dalam beberapa karya single-singlenya, tapi juga tetap menyeimbangkan dengan ya mau gak mau kewajiban sebagai seorang siswi di sekolah ya. Ini udah masuk belum MPLS ya?
1: MPLS ya sekarang.
0: Kamu masuk hari apa nih? Rabu ya?
1: Udah ayuh. Jadi kakak kelas.
0: Ayy. Udah gak ada beban, tapi masih ada kelas 3 sih ya. Ya kan, ada, di atas masih ada satu ya. Tunggu satu tahun lagi ya, kamu baru menguasai.
1: Tenang. Aku orangnya sabar.
0: Tenang. Ya tenang, lingkungan kamu gak toksik kok, aman semua.
1: Aman.
0: Lingkungan kamu aman kok, gak ada yang toksik, gak ada yang toksik ya, aman. Ya oke, okay. Nah sobat suara sekali lagi yang pengen langsung ketemuan sama Rasti gitu ya, selain lagi roadshow di Bandung, sekarang kamu lagi proyeknya padat apa nih sayang? Lagi di panggung off air, lagi panggung festival, karena kan lagi banyak juga acara-acara yang mungkin kamu jadi pengisi acaranya dalam waktu dekat.
1: Sebentar aku coba tanya.
0: Tanya ya, pokoknya sini. Ada jadwal gitu ya. Semua air bulan. Nah lo kan artisnya nggak tahu ya ada jadwal manggung lah akhir bulan. berarti kalau misalnya mau tahu jadwalnya Rasti manggungnya kapan, di mana, hari ini ke stasiun TV atau radio mana, di follow di Instagramnya aja ya.
1: Yes, supaya tahu,
0: supaya
1: ya,
0: tahu update-nya ya. Nah ini kan di Bandung baru hari kedua nih Rasti keliling ya kan. Hari pertama ya?
1: Hari pertama.
0: Oh my god, ini baru hari pertama. Oke, berarti masih ada besok dan besok-besoknya lagi. Setelah Bandung, roadshow promo radio kemana lagi?
1: Di Tangerang.
0: Yes. Ya. Oh, ini mah jagoan aku.
1: Amin.
0: Ya, terus dan kota-kota selanjutnya mungkin akan menyusul juga ya. Yang agak jauhan dong, mama, tante, semua tim pengen kemana? Ke Bali ya, Neng. Kemana gitu promonya, Surabaya, Jawa gitu kan, Semarang gitu kan. Karena memang kalau yang dengerin cerita dari teman-teman musisi ya, meskipun itu mereka udah benar-benar punya karya yang banyak atau mungkin penyanyi yang udah lama di belantika musik Indonesia, yang paling mereka kangenin adalah promo radio. Ke setiap radio di setiap kota di wilayah-wilayah di Indonesia. Semoga juga ini akan menjadi momen yang sama buat Rasti ya. Amin. Karena kan kalau udah promo radio tuh bisa langsung ketemu pendengar, ngobrol sama penyiar, lagunya diputerin langsung, request langsung gitu ya, happy ya. Tapi kamu happy gak sih?
1: Happy banget dong pastinya.
0: Happy banget ya.
1: Apalagi sampai
0: jauh lah ya. Sudah sampai jauh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, di Bandung sendiri udah jajan apa? Coba. Bandung kan katanya kan makanannya enak-enak. Semua musisi Indonesia yang datang pokoknya harus jajan gitu kan. Kalau yeah. Rasti senangnya apa sih kulineran di Bandung?
1: Ini sebenarnya aku kemarin tuh baru nyoba warung nasinya Bu Imas.
0: Warung nasinya yang kamu coba bukan ayamnya?
1: Oh iya, lauk-lauknya, sambelnya itu.
0: Sambelnya das banget ya.
1: Wow
0: ya, toksik banget sambelnya pokoknya. Pedas gitu ya.
1: Waduh. Terus ya. Itu tadi aku baru cobain di alas daun.
0: Alas
1: ya.
0: Daun.
1: Ya, ini nanti aku mau coba-coba ke tempat lain.
0: Yang tadi aku kasih tahu ya nanti ya, tante ya.
1: Iya
0: langsung.
1: Kan tadi direkomendasiin
0: ya, jangan lupa
1: aja tuh.
0: Jajan-jajan pokoknya semua aja ya. Apa yang kamu pengenin yang kayak kok pengen banget nih viral nih di Bandung, pengen nyoba. Kira-kira apa? Ada yang main kamu kejar?
1: Aku lagi pengen ke ini, ke Pedi.
0: Ke Pedi, Pedi House.
1: Ya, yeah.
0: Pedi-pedi aksesoris.
1: Bener.
0: Sebelahnya Pedi yang di Jalan Riau, nanti mampir. Kan nanti kan abis ini mau ke Pro 2 ya, deket tuh di Dipati Ukur. Lewat Pedi di Jalan Riau, sebelahnya ada Batagor Kahuripan, harus jajan. Mantap ya. Oke, okay, Pedi House. Teman-teman kita juga ya, jadi jajan yang banyak ya.
1: Boleh. Di sini kalau bisa diet nih kayaknya.
0: Gak boleh diet. Sama gak boleh berhenti belanja sayang. Habiskan uang-uang itu nak ya. Hempaskan uang mama dan uang hasil bernyanyi kamu. Belanjain semuanya di kota Bandung gitu ya. Oke, okay, perjalanan karir bermusiknya seorang Rasi kan kayaknya masih panjang ya. Sekarang sekolah masih kelas 2 SMP, lalu nanti kelas 3 lalu SMA, dan masih ada perjalanan yang harus kamu tempuh dalam bidang pendidikan lainnya. Pengennya sih tetap berkesinambungan dengan perjalanan karir bermusiknya seorang Rasti ya. Cuman kan tadi dibilangin, awalnya aku tuh gak suka nyanyi kak gitu. Dulu tuh modeling aja, tiba-tiba dicekokin nyanyi, ya udah nyanyi gitu.
1: Yeah.
0: Ada kemungkinan gak sih kalau seorang Rasti bakalan mencoba bidang yang lain suatu hari nanti?
1: Apa?
0: Mau apa lagi yang kamu pengen kerjain? Yang kepikiran di kepalanya Rasti, gue mau ini ah. Aku mau nyobain ini ah.
1: Aku sebenarnya
0: jadi atlet mungkin?
1: Iya, sebenarnya tuh aku pengen jadi kayak atlet berkuda. Kan kalau atlet taekwondo udah ya. Alhamdulillah kemarin tuh aku ikut Popda.
0: Oh, wow.
1: Iya, sekarang aku mau nyoba jadi atlet
0: berkuda.
1: Cuman sama mama kayak ngapain jadi atlet?
0: Nyanyi aja. Tapi kan mau nyoba mah gitu kan, bisa mencoba dengan jalur apapun ya.
1: Iya
0: toh ya, jadi pengen jadi atlet ya. Tapi kalau di bidang entertain sendiri mungkin pengennya bermain sinetron, film.
1: Iya, aku lagi ini sih apa namanya kayak latihan acting gitu setiap hari Sabtu.
0: Eh kalau aku mah nggak perlu latihan, hidup aku banyak acting soalnya setiap harinya.
1: Waduh,
0: belajar sama tante sini. Oke, jadi lagi belajar acting buat juga nanti bisa mensupport ya, karena kan meskipun nggak aku pakai main sinetron kan bikin video klip juga harus acting.
1: Benar.
0: Oke, terus apalagi yang pengen kamu explore di bakat dan kemampuannya kamu? Hah? Mau apa?
1: Aku mau apa ya?
0: Pengen main drama musical.
1: Iya, aku
0: gitu.
1: Pengen ini apa namanya kayak buat film-film pendek.
0: Oh.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Terus habis itu aku juga pengen yang drama-drama musik itu kan,
0: iya,
1: kayak
0: kan,
1: nyanyi
0: seru,
1: sambil
0: ya. Sambil joget-joget, sambil nyanyi gitu. Berdialog dan lain sebagainya ya.
1: Iya, cuman kata mama pasti alasan kayak enggak ada di Serang, enggak ada tempatnya.
0: Ya udah, aku udah pindah aja, tinggal ke Jakarta mah deket.
1: Aduh,
0: gitu nanti gitu ya. Selesain dulu sekolah cana gitu kata mama ya. Tapi dia semuanya pasti akan saling support ya, akan saling mendukung. Apalagi seorang Rasti nih didukung sama tim manajemen yang rame banget ini. Setiap rombongan ngasih makannya banyak nih Rasti nih. Timnya rame banget soalnya ya. Tapi kalau ada orang-orang yang mungkin mau Rasti ucapin terima kasih, kira-kira kamu mau saying thank you sama siapa aja yang sudah sejauh ini support karirnya seorang Rasti Adelina?
1: Udah pasti nomor satu yaitu mau sama papa.
0: Donatur ya?
1: Itu gak boleh ketinggalan pokoknya.
0: Disebut nama dalam doa ya setiap saat ya?
1: Udah selalu, karena kan selama ini kayak mama juga selalu nemenin Rasti kan kemana-mana. Kayak support, ngarahin ini, itu semuanya yang riweh-riweh, itu pasti mama. Terus abis itu aku juga mau berterima kasih untuk kru-kru studio mungkin.
0: Tim-timnya Rasti.
1: Iya, karena
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: yang rekam-rekam, yang ngedit-ngedit itu sudah pasti kan agak rumit ya.
0: Yang bikin konten dan lain sebagainya.
1: Pokoknya terima kasih lah buat semuanya ya yang udah selalu support sampai sekarang.
0: Yeay! Next kita tunggu ya, apalagi nih yang bakalan dikasih sama Rasti ya buat semua sahabat suara. Karena kan ini mah udah nyoba berbagai macam genre gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi so far yang bikin Rasti paling nyaman genre yang mana? Dari yang religi, genre yang pop kemarin sebelumnya, atau di genre yang ini nih, yang agak rebel ini nih, di pop electric ini, yang mana yang lebih bikin Rasti ngerasa ini gue banget nih? ini yang sekarang
1: toxic,
0: yang
1: iya.
0: sekarang pas banget lagi momennya sekarang tuh lagu lagi pada dibikin begini ya.
1: Benar.
0: Maksudnya bener, lagi bener. Pada yang jedok-jedok, joget-joget. Iya,
1: benar. Dan hip-hip
0: gitu ya. Benar-benar. Jadi ini so far yang paling nyaman buat kamu ya. Oke. Okay. Nah, berarti selanjutnya nanti bakalan ditungguin aja ya Sahabat Sora, jadwal manggungnya Rasti dan lain sebagainya di-update di semua sosial medianya Rasti, Instagram @rasti _Adelina. Di YouTube juga bisa dicari aja Rasti Adelina ya. Nah, buat yang mau lagunya Rasti ada di handphonenya kalian dekat-dekat, berarti bisa di-download di semua digital platform. Yeah. Udah ada di semuanya.
1: Sudah kayak Spotify, Apple Music dan masih banyak lagi.
0: Dan masih banyak lagi, sudah ada semuanya ya Sahabat Suara. Tapi kalau mau request setiap hari di Suara Santai boleh banget jam 4 sampai dengan jam 7. Mau lagunya Rasti, Rasti. Boleh, nanti aku puterin ya. Gitu Sahabat Suara ya. Terakhir Rasti, sebelum nanti kita bakalan dengerin Rasti menyanyikan lagu Toxic secara live untuk Sahabat Suara semuanya, boleh dong diajakin pendengarnya kita buat request lagunya Rasti, buat follow sosial medianya Rasti, nonton video klipnya Rasti, silahkan.
1: Halo Sobat Suara, jangan lupa ya dengerin single terbaru aku yang berjudul Toxic di platform musik kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music dan banyak lagi. Dan jangan lupa juga ditonton MV-nya di channel YouTube Rasti Adelina. Jangan lupa di subscribe juga.
0: Harus dan, ya, harus ya.
1: Ya harus, jangan lupa juga ya follow Instagram sama TikTok Rasti supaya gak ketinggalan info-info lain.
0: Request juga di Iswara dong.
1: Ma, iya boleh banget. Jangan lupa. Jangan lupa ya request-request lagu di
0: dimana kak? 105,1 FM.
1: Wow, 105,1 FM Iswara Bandung. Jangan lupa request-request banyak lagu.
0: Nah, itu dia. Dari semua lirik di lagu Toxic yang paling jadi part favoritnya kamu, yang mananya?
1: Aku bagian terakhir sih, pas bagian rap.
0: Apa coba? Coba gimana? Coba rap, coba dikit. Apa kata-katanya sih?
1: Kamu baik drama, plotisnya murahan. Kalau pikir aku gak bisa lawan, jaga jarak aja. Aku gak butuh perang. Cukup aku kasih sini menang.
0: Minggir. Yang toksik-toksik minggir gitu ya. Pokoknya Sahabat Suara pengen tahu informasi mengenai Rasti Adelina, lagu-lagunya Rasti dan berbagai macam hal lainnya mengenai Rasti, silakan di follow aja sekali lagi sosial medianya, ada Instagram, TikTok ataupun mungkin bisa nonton music videonya di YouTube-nya Rasti. Dan sekarang kita bakalan sampai nih di satu momen yang ditungguin sama semua Sahabat Suara yang lagi di jalan, lagi pulang kerja, lagi mau menuju ke aktivitas berikutnya, lagi olahraga sore, lagi di mobil macet-macetan. Aduh, kencengin volume radio aja karena sebentar lagi Rasti bakalan membawakan lagu terbaru Toxic ya. Ini live buat Sahabat Suara gitu. Aku tuh selalu kasih apa sih kalau ibaratnya bukan doa ya, tapi aku selalu bilang sama siapapun yang aku interview di ruangan studio ini, semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan. Amin. Ya. Karena ucapan adalah doa ya.
1: Bener,
0: manifesting
1: banget.
0: Ya, benar enggak sih? Lagunya sukses, banyak yang suka, banyak yang download, kamu sekolahnya lancar. Amin. Manggungnya makin banyak. Amin. Single berikutnya juga terus dibikin dar-dar-dor, karirnya semakin heboh pokoknya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di sini nanti mah atuh promonya album gitu ya sekalian.
1: Amin.
0: Aduh,
1: wow.
0: Amin. Single dulu nggak apa-apa, tapi ya, nanti ujung-ujungnya tetap album.
1: Tiba-tiba album.
0: Gitu. Amin ya Allah. Nggak, besok lusa jadi. Ya, sekali lagi sukses terus buat Rasti.
1: Terima kasih
0: sudah hadir di studio jadi Suara Bandung.
1: Oh, saya terima kasih.
0: Semangat jajan.
1: Jajan ya, semangat. Sudah pasti semangat tambah disuruh.
0: Dan promo lagu-lagunya ya. Setelah ini kita bakalan dengerin Rasti bernyanyi live. Ini dia single terbaru dari Rasti Adelina, Toxic, Sahabat Suara, buat kalian yang lagi dalam tengah-tengah atau lagi dalam jeratan hubungan yang toxic. Kalian tahu harus apa. Ini dia Rasti Adelina.

0: aku gak bisa lawan. Jaga jarak, gak butuh perang. Cukup aku kasih senyum menang, he?
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya kita apresiasi, kita puterin. Buat Sobat Suara sukanya lagu yang kayak apa, mangga. Kalau ada boleh di request kesini ya. Assalamualaikum Teh Yuni, Kang Jajang ada di Cibodas, Batu Jajar. Teh Yuni sehat selalu ya, sama-sama Kang. Request lagunya Coklat dong yang kupilih dia. Kenapa udah lagu jadul hari Senin, gak bisa ah. Sebal ada. Salamnya buat Barudak Cibodas RT01, Barudak Pangauban, Barudak BWC. Spesialnya buat Teh Yuni aja yang cantik and imut. Au! Dra, gak salah apa dia ya? Yang cantik dan imut-imut, makasih Teh Yuni yang udah bacain salam sama-sama. Ah, lagunya jangan yang ini, Dra, boleh gak sih? Emang boleh diputerin? Boleh-boleh aja sih, tapi harusnya mah gak lagu ini, gak lagu jadul. Ada Kang Aseplin. Halo Teh Yuni, request lagunya Ziva yang sesuka hati dong. Lagu ini buat yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan, amin. Bintang tamu Teh Rasti dan buat Teh Yuni yang selalu asyik aja nih. Ah, blit, blit. Amarallah, amarallah gitu ya. Sarah Teh Yuni, Kang Wayu di Ciseeng nih. Halo Kang, mau request dong lagunya Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Siap ya, sukses dan sehat selalu Teh Yuni. Terima kasih sama-sama, doyang sama buat semua Sahabat Suara yang sedang mendengarkan siaran suara santai hari ini ya. Semoga sehat selalu, happy selalu dan banyak rezekinya. Biar apa-apa yang diinginkan itu bisa terkabul, termasuk punya kendaraan baru. Aduh, imajinasiku jadi langsung gitu ya, berhayal ingin memiliki mobil baru, pengen BYD. Indra, tinggal tuh Indra ya ke showroom terdekat ya Sahabat Suara ya. Nah Sahabat Suara, tahu gak sih kalau mobil tuh sekarang gak cuman harus nyaman aja, tapi juga harus pintar dan juga harus apa, efisien. Bener banget, apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang yang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah kabar baiknya nih, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya andal di setiap harinya kalau digunakan, senyap saat berkendarai, dan pastinya super irit ya. Nah BYD Indonesia ini mempersembahkan Duomo Technology atau DM Technology, sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman dan lebih modern. Dengan DM Technology ini Sahabat Suara, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter. Sahabat Suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60%. Penasaran secanggih apa sih DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center atau 23 Pascal Shopping Center Bandung. Di sana bakalan ada banyak banget pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, ada juga test drive semua produknya BYD, ada kids activity sampai dengan hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD dan acaranya gratis coy. Jadi silakan datang langsung ke sana ya. Info lengkapnya silakan dicek sosial media resmi dari BYD Indonesia. Tapi kalau Sahabat Suara pengen tahu informasi lebih banyak dan lebih jelas lagi mengenai event yang akan diselenggarakan oleh BYD dan juga berbagai macam hal yang berhubungan dengan BYD, kita bakalan segera menyimak phone interview sahabat aku Bagus Au dengan tim dari BYD.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 105,1 FM Iswara Bandung, barengan sama Bagus Au pada hari ini ya, menemani Sahabat Suara yang mungkin sedang beraktivitas. Tapi yang jelas kalau misalnya pengen aktivitasnya lancar, pasti segala sesuatunya harus benar-benar prepare banget, harus difikirkan. Oke, hari ini mau kemana, jaraknya berapa lama, kendaraannya gimana nih. Nah, kalau jauh apalagi nih, harus dipikirin banget. Nah, pada hari ini tepatnya kita akan ngobrol sama dua orang istimewa, tamu kita ya, seorang yang sangat istimewa, bakal ngobrol soal satu kendaraan yang keren banget ya. Saya mau ngobrol dulu di sini ya. Yang pertama nih buat para Sahabat Suara, kalau ngomongin soal mobil zaman sekarang ya, rasanya kebutuhan ini sudah berubah. Ya beda sama dulu. Kalau dulu tuh mungkin yang penting nyaman, terus juga kabinnya lega, udah gitu desainnya keren. Tapi sekarang orang-orang tuh udah jadi mulai mikirin konsumsi bahan bakarnya gimana secara pada naik gitu kan ya. Udah gitu juga biaya operasionalnya gimana. Terus sampai teknologi apa sih yang dipunyai si mobil ini gitu ya. Apalagi di kondisi sekarang harga bahan bakarnya seperti yang tadi Bagus bilang ya, terus berubah gitu ya, ada naik mungkin lebih telatnya ya. Udah gitu juga jalanan yang semakin padat di sana sini ya, bikin banyak orang mulai bertanya, ada nggak sih ya mobil yang tetap enak dipakai tapi lebih hemat. Nah buat menjawab rasa penasaran itu

0: ya, di sini sudah hadir narasumber spesial dari BYD Indonesia yang bakal ngobrol bareng sama kita. Kita sapa dulu ya. Halo, di sini ada Pak Bobby. Apa kabar Pak Bobby?
1: Halo, apa kabar?
0: Pak Bobby ini ya, Pak Bobby Barata ini adalah Head of Product BYD Indonesia. Dan juga ada Ibu Mita. Halo Ibu Mita.
2: Halo, apa kabar?
0: Halo, baik-baik Ibu Mita dan juga Pak Bobby. Ibu Mita ini Ibu Pramita Sari, Head of Marketing BYD Indonesia. Oke, BYD udah dikenal sebagai produsen new energy vehicle global yang menawarkan teknologi mutakhir dan berkelanjutan dengan harga yang sangat kompetitif dan juga terjangkau pastinya ya. Nah, kali ini punya inovasi apa lagi sih?
1: Oke, ya. Jadi seperti yang mungkin sudah kita tahu ya, jadi BYD sudah memperkenalkan salah satu teknologi terbarunya. Itu adalah teknologi DM atau dual mode. Nah, jadi yang seperti kita tahu tadi sempat dibahas di awal, harga bahan bakar nih udah nggak bisa diprediksi sih ya. Jadi kayaknya sih dari masyarakat juga kita mereka pasti akan membutuhkan solusi berkendara. Maka dari itu kita menghadirkan teknologi DM. Jadi kami harapkan dengan teknologi DM ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kendaraan yang efisien dan tetap bisa diandalkan.
0: Oke, efisien dan tetap bisa diandalkan itu yang paling penting ya. Nah, banyak masyarakat yang penasaran dengan teknologi dual mode tadi atau DM. Sebenarnya apa itu teknologi dual mode ini?
1: Jadi DM atau dual mode teknologi ini adalah mobil listrik yang bisa dicas dan bisa diisi bensin. Okay. Nah, itu kuncinya itu dulu tuh. Jadi motor listriknya itu sebagai penggerak utama. Ditambah lagi ada mesin bensin. Nah, mesin bensinnya ini berfungsi sebagai supporting. Yang pertama, mesin bensinnya bisa untuk ngisi baterai. Terus yang kedua, mesin bensinnya bisa ngasih tenaga tambahan kalau diperlukan. Dan yang ketiga, bisa langsung menggerakkan roda sambil ngecas baterai juga. Jadi banyak kondisi mesin bensin ini ujung-ujungnya untuk ngecas baterai sebetulnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau dipakai, jadi nggak usah khawatir kehabisan baterai tengah jalan karena ada mesin bensin yang bantu nanti.
0: Oke, okay, berarti proses perpindahan dari motor listrik ke mesinnya sendiri pada teknologi DM ini gambarannya kayak gimana nih? Apakah bekerja secara otomatis atau pengemudi harus mengaktifkan secara manual nih?
1: Secara umum sebetulnya teknologi ini sudah bisa bekerja secara otomatis atau kita bilangnya intelijen ya, DM intelijen. Okay. Jadi memang dia bekerja secara otomatis walaupun memang ada tombol untuk mengaktifkan secara manual. Tapi nggak perlu khawatir, jadi karena teknologi ini sudah didesain secara otomatis, dia akan menyesuaikan gaya berkendara dari setiap jalan yang kita lewatin.
0: Oke.
1: Jadi nggak perlu ribet sebetulnya untuk untuk setting-setting lagi, pokoknya tinggal gas
0: aja
1: lah.
0: Tinggal tancap gas aja ya. Oke, jadi sebenarnya keunggulan dari teknologi dual mode atau DM tadi ya, dual mode ini apa sih kalau boleh dijelaskan sama sahabat suara?
1: Secara keseluruhan, mobilnya ini gesit, satu. Yang kedua, andal ya, karena tadi fleksibel, bisa dicas sama bisa diisi bensin. Terus yang ketiga itu ada senyap, karena kabinnya di kabinnya senyap karena kebanyakan pakai EV tadi. Dan yang pasti ini yang paling penting adalah super irit. Nah, jadi untuk jarak 150 km lebih kurang itu konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 1 banding 65 km. Atau 65 km per liter.
0: Jadi udah dijelaskan nih ya keuntungan dari dual mode ini, apa sih benda teknologi dual mode ini ya. Nah, teknologi dual mode ini dari BYD ini sudah ada di seri mobil BYD yang mana nih kalau misalnya sahabat suara udah jatuh hati tadi dari teknologinya sendiri?
1: Iya, jadi untuk yang pertama di Indonesia, teknologi DM ini kami pakai di mobil 7 penumpang yaitu BYD M6 DM.
0: Kalau untuk desain dan fiturnya sendiri bisa diceritain nggak nih? Sekeren apa BYD M6 DM ini, Pak?
1: Oke, jadi BYD M6 DM ini adalah mobil 7 penumpang yang dirancang sebagai mobil keluarga yang modern. Fleksibel karena bisa diisi bensin dan dicas tadi. Dan yang pasti ini super irit. 1 banding 65 km per liter atau 65 km per 1 liter. Jadi tidak hanya itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan speedometer digital sebesar 10,25 inch. Terus ada head unit touchscreen yang cukup besar 12,8 inch dan ada kamera 360 atau 360. Ada ADAS-nya dan ada panoramic roof.
0: Nah, penjelasannya menarik sekali ya. Sekarang kita ngobrolin soal eventnya nih. Apa yang bikin event ini spesial dan kenapa pilih Bandung sebagai kota berikutnya di Pulau Jawa setelah Surabaya, Semarang, dan Jabodetabek?
2: Jadi, kali ini BYD Tech Culture Festival akan hadir di kota Bandung. Dan kita ingin memang warga Bandung dan sekitarnya bisa melihat dan merasakan langsung pengalaman untuk mengenal lebih dekat teknologi dari BYD melalui acara yang kami kemas dan kami beri nama yaitu BYD Tech Culture Festival. Jadi BYD Tech Culture Festival itu sebenarnya apa sih? Itu adalah festival yang kita gabungkan antara pameran otomotif dari BYD, line-up mobil BYD, yang juga hadir dengan hiburan-hiburan setiap harinya dan juga ada aktivitas keluarga dalam satu rangkaian pengalaman. Nah, Bandung, Jawa Barat juga merupakan kota yang sangat penting bagi kami ya. Karena di wilayah Bandung sendiri kita sudah memiliki 3 dealer BYD dan 1 dealer Denza. Jadi kita ada di Suci, ada di Cimahi, ada di Soekarno-Hatta, dan juga upcoming itu akan segera hadir Denza di Paster. Jadi begitu tentang BYD Tech Culture Festival. Nah, di sana para pengunjung tuh bisa menikmati keunggulan dari dual mode teknologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bobby, dan juga bisa mendapatkan edukasi secara langsung tentang dual mode teknologi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, keunikan dari BYD DM teknologi itu adalah dari keunggulannya dari sisi gesitnya, keandalannya, juga kabinnya yang senyap dan juga super irit. Nah, di corner edukasi teknologi itu juga nanti kita akan ada simulasi untuk penghitungan jarak bagaimana super iritnya dari BYD teknologi itu sendiri. Nah, kita ingin seluruh pengunjung bisa melihat lini kendaraan BYD, tidak hanya DM yang terbaru, namun juga lineup kendaraan BYD EV gitu ya, karena memang BYD sangat terkenal sekali dengan EV modelnya, dan bisa langsung coba melalui test drive. Jadi nggak hanya lihat mobilnya, tapi juga memahami teknologi di baliknya.
0: Event tersebut juga ini ya gratis ya?
2: Betul. Jadi acaranya gratis. Itu mulai tanggal 15 hingga 19 Juli yang kami adakan di Pascal 23 Shopping Center Bandung. Dan ini gratis. Pengunjung juga bisa berkesempatan mendapatkan eksklusif merchandise dari BYD melalui berbagai aktivitas seru di area event kami yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi kita tunggu kehadirannya.
0: Oke, kalau misalnya nih ada sahabat suara yang datang ke sana barengan sama keluarga nih, ada aktivitas apa aja yang bisa dirasain atau didapat di sana?
2: Ya, banyak sekali sih rangkaian kegiatan yang kalau para pengunjung ini datang bersama keluarga dan bawa anaknya. Karena kita mengadakan beberapa aktivitas yang memang cocok untuk anak-anak gitu ya. Jadi kita ada coaster painting class, ada bag charm making class, juga ada kids fashion show, ini juga seru banget. Dan ada group dance competition, dan juga keluarga, teman dan kerabat ya kalau datang ke sana bisa nyobain B5 attraction di area test drive nanti. Dan setiap hari akan ada hiburan, entertainment dan special performance dari Run di hari Sabtu.
0: Ada bintang tamunya ya.
2: Betul. Mumpung masih libur sekolah ya kayaknya ya.
0: Nah, betul lagi libur sekolah. Jadi pasti dijamin seru ya. Nah, kalau gitu silahkan dari BYD untuk mengundang warga Bandung ya sekitarnya buat sama-sama kira-kira ada promo apa juga yang hadir di sana?
2: Nah, untuk mendapatkan informasi tentang program menarik selama BYD Tech Culture Festival berlangsung, termasuk informasi-informasi seputar jadwal acara, aktivitas, gitu ya, kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan semua, pengunjung bisa langsung follow dan ikuti informasinya di Instagram resmi akun BYD yaitu @BYD_Indonesia. So sekali lagi saya undang seluruh warga Bandung dan sekitarnya untuk datang BYD Tech Culture Festival 15-19 Juli 2026 di Pascal 23 Shopping Center Bandung.
0: Ayo, silahkan, wajib datang, nggak harus sendirian tapi harus sama wajib keluarga ya. Anaknya dibawa, suaminya, istrinya harus dibawa satu keluarga biar menikmati semua pengalaman seru di sana. Dan paling penting tuh test drive-nya ya. Paling penting tuh test drive-nya.
2: Test drive.
0: Biar merasakan jatuh hatinya seperti apa maksudnya sampai BYD ya. Oke, ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk warga Bandungnya khususnya? Ada info lagi?
2: Dari saya sudah cukup itu aja. Jangan lupa follow Instagram BYD Indonesia.
0: Nah, BYD Indonesia Instagram, silakan, informasinya lengkap di sana ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Bu Minta dan juga Pak Bobi ya, sudah ngobrol-ngobrol barengan sama I Suara Bandung. Ada bagus di sini. Kita tunggu warga Bandung untuk segera hadir di eventnya BYD nanti ya.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official.
5: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
6: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai sama dengan jam 7 malam hari nanti. Nemenin sahabat suara dan lagu-lagu yang kalian request baiklah diputarkan, tapi sepertinya akan terjeda dulu oleh komandan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Satu request yang nyangkut belum ini baca nih sahabat suara. Selamat sore, halo. Ada Firman, assalamualaikum Teh Yuni, waalaikumsalam. Lagunya Payung Teduh yang menuju senja. Udah aku siapin, nanti diputerin ya. Jalan pasar macet Teh, aduh. Salam-salam buat Ahamdan sama Aderik yang lagi dengerin Isuara Bandung. Special nih buat Teh Yuni, nuhun Teh Yuni sama-sama. Halo Ahamdan, halo juga Aderik. Selamat mendengarkan Isuara sambil menemani perjalanan macetnya. Semoga lumayan menghibur ya dengan lagu-lagunya. Dan selamat sampai ke tempat tujuan ya sahabat suara ya. Setelah ini Yuni masih nemenin kalian, dan lagu-lagu yang udah kalian minta udah aku aturin di playlist untuk diputarkan. Jadi tunggu aja sahabat suara ya. Nah ini juga mungkin kabar yang sahabat suara tunggu nih, karena kapan lagi bisa menikmati waktu ngumpul barengan keluarga, teman-teman dan juga komunitasnya sahabat suara di Pago Restaurant The Papa Nen Hot. Nih ada info yang biasanya kalau kalian ikutan Asian Food Market hari Sabtu malam, sekarang tuh udah pindah jadwal guys. Jadinya Asian Food Market ada di hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore. Konsepnya adalah Sunday Brunch. Jadi kumpulin lagi tuh keluarga, teman-teman, orang-orang tersayang di acaranya Sunday Brunch Asian Food Market The Papandayan Hotel sahabat suara. Masih lama sih, nanti minggu nanti ya. Tapi ya kalau nggak disiapin, nggak dibooking dari sekarang, nanti takutnya nggak kebagian gitu kan. Kalian di sana bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp langsung di 08 11 22 32 392, atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Udah pada makan belum sahabat suara? Entah mengapa belakangan ini sepertinya kok perut ini mudah sekali merasa lapar ya sahabat suara ya. Apakah karena cuacanya Bandung yang lagi kayak oh tidak, dingin sekali gitu ya, apa entah karena memang kita mah laparan weh gitu ya. Jangan ditunda ah sahabat suara, karena anginnya lagi ngegelebuk banget, cuacanya lagi dingin gitu ya, lagi dry banget di luar sana. Jadi mendingan langsung aja makan apa yang kalian pengen. Oke, kita break maghrib terus balik lagi deh.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

105.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, sahabat suara. Untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Wow, lagi ngerasa bosan dengan berbagai macam hal nih, sahabat suara. Contohnya, makan. Gak makan gak mungkin, tapi disuruh makan, aduh bosan gitu ya. Misalnya gini, makan apa ya hari ini ya? Soto ayam gitu. Tapi kemarin udah makan sop ayam ya. Ah yaudahlah, ayam goreng. Tapi kemarin udah ayam geprek ya. Ayam crispy atau ayam crispy? Enggak lah ya. Ayam itu aja lah, bumbu keju. Kayak gitu-gitu loh, sampai suara bosan gitu ya. Tapi sesuatu yang memang setiap hari kita lakukan dalam keseharian ya, enggak mungkin gak nemu bosan ya, benar enggak? Anak-anak sekolah bosan ada, bosan ya. Meskipun mereka selalu happy ya, karena setiap hari ada momen ketemu teman, ketemu guru, ketemu berbagai macam pengalaman yang membuat mereka merasa sangat nyaman dan excited gitu untuk sekolah ya. Teman-teman kampus yang mungkin pressure-nya lebih tinggi gitu kan. Aduh, ketemu dosen yang galak, ketemu ini, ketemu itu. Bosan, capek, pengen weekend lagi atau mungkin pengen libur lagi. Momennya nunggu gitu ya. Buat karyawan ya sama, ketemu sama momen yang kayak meeting lagi, aduh, rudet lagi, klien, bos lagi dan lain sebagainya. Bosan gitu ya. Buat kita yang mungkin menempuh perjalanan setiap hari ngelewatin rute jalan yang sama, pulang perginya gitu, bosan. Makanan, bosan. Pekerjaan, bosan. Hubungan, bosan. Maksudnya bosan tuh dalam pengertian kayak lo lagi gitu ya. Atau enggak kayak bosan marahan terus. Mending gini-gini aja ih, enggak ada ujungnya misalnya. Ya kan? Termasuk menggunakan sosial media. Ada banget masanya kita tuh bosan, sahabat suara. Mungkin bosan menggunakan sosial media tuh kualifikasinya beda-beda ya. Ada yang bosan posting, ada yang bosan scrolling, ada yang bosan hanya sekedar menjadi spy atau mata-mata aja. Ada yang bosan harus mikirin bikin konten apa. Ada yang bosan harus misalnya engage dengan followersnya. Banyak ragam bosannya. Tapi ketika bosan bersentuhan dengan smartphone karena sosial media yang belakangan ini mungkin kita cintai, soalnya isinya K-pop semua, drama-drama ataupun nyanyian gitu ya, atau konten yang kita suka tentang misalnya jalan-jalan, tentang misalnya bercocok tanam, tentang hobi, baca buku, referensi belanja, makeup dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi banyak yang ngilang. Konten favorit kita keisi sama berbagai macam informasi yang sepertinya tidak ingin sama sekali kita sentuh, tidak ingin sama sekali kita ketahui. Akhirnya timbullah rasa bosan itu gitu ya. Sosmed tuh informasinya males. Nah dari bosan tuh kira jadi males. Hempaslah jauh-jauh dari yang namanya sosial media. Ada bagusnya tapi, sahabat suara, jadi kita bisa ngarenghap sejenak dari dunia maya untuk kembali refleksi diri, menikmati hari-hari dengan diri kita sendiri, menikmati nafas, menikmati waktu yang hanya bisa kita nikmati berdua saja dengan diri ini gitu ya. Mendengarkan orang-orang yang ada di dunia nyata kita ngobrol, mendengarkan mereka bersenda gurau, mendengarkan mereka bertanya kabar kita gitu, hahahi, share langsung teh dengan sambil ngopi, sambil ngeteh. Bukan orang-orang yang kita update atau kita cari tahu kabarnya melalui sosial media dan postingan based on postingan mereka yang terakhir gitu misalnya ya, sahabat suara ya. Nah mungkin buat kalian yang juga lagi ngerasa bosan dalam segala hal, gak cuma sosial media, ya udah away deh dari hal yang kalian ngerasa lagi bosan hal tersebut gitu ya. Kayak tadi Yuni lagi ngerasa gini, jenuh banget, ih olahraga bosan gitu, tapi tetap dilakuin, alhasil jadi gak maksimal, jadi gak ngerasa capek, nanti terpuguh gini kan sahabat suara. Kayaknya aku harus break dulu deh. Gak perlu waktu lama kok untuk break atau away dari yang bikin kita bosan. Mungkin 1 hari, 2 hari, sampai mood itu kembali lagi dan kita ngelakuin hal yang kita suka lagi gitu loh sahabat suara. Sama halnya dengan mungkin sahabat suara yang rasa lagi kayak aduh bosan perjalanan pulang ke rumah atau menuju ke tempat kerja teh, ke situ lagi, coba cari jalan yang lain. Coba cari suasana yang baru gitu ya sahabat suara. Lagi bosan dengan pekerjaan, kayaknya setiap hari di depan komputer terus.

tapi gak mungkin juga away dari komputer. Coba gimana caranya cari formula waktu bekerja biar enggak langsung nyampe kantor teh langsung ngadepin komputer atau laptop. Mungkin kalian bisa jajan dulu, ngopi dulu, nyemil dulu, ya, kudapan-kudapan enak sebagai menu sarapan dibawa ke kantor, ngobrol sama teman-teman dulu sebagai mood booster kalian. Nah, baru abis itu buka laptop, misalnya berapa jam kerjaan beres, di submit, lalu setelah itu ngerenghap dulu, refreshing dulu. Apapun gitu, Sahabat Suara, gimana caranya away dari segala sesuatu yang bikin kita bosan biar akhirnya tidak berujung malas dan akhirnya hoream, ya. Nah, kalau lagi malas sama sosial media, gak ada salahnya ngerenghap dulu, tarik nafas dulu, away dulu dari sosial media. Gak akan ada yang gimana-gimana lah, Sahabat Suara. Insya Allah malah tiis cili, tiis mata, teh geningan, ya. Gak dengar berbagai macam informasi, apalagi berita-berita tentang yang enggak, ya Allah, boleh gak sih minta emasnya 1 kilogram aja biar aku bisa manfaatkan untuk hura-hura juga, ya. Hey, ngomong-ngomong senang-senang, Sahabat Suara, mungkin kalau lagi pada bosen, away deh dari kegiatan kalian untuk menikmati long weekend nanti, Sahabat Suara, dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk kalian menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 022-777-6777-0067 atau follow Instagram at L Hotel Bandung. Insya Allah, ya, kalau lagi bosen di rumah, malas di rumah, nginep dulu di L Hotel. Besokannya fresh lagi aja. Coba di skill dulu, bapak.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: MI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara pilihan terasik sudah diputarkan untuk menemani aktivitas suara santainya kalian sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan siaran pembuka di hari Senin ini. Sudah mendengarkan talk show barengan sama musisi muda Indonesia pendatang baru. Sudah juga nungguin lagu requestannya diputarkan. Terima kasih. Besok insya Allah kita lebih full ya. Enggak ding. Sama lagi besok ada talk show juga guys di jam 4 sampai dengan jam 5 ya sahabat suara. Tapi kan bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang segala sesuatunya sahabat suara. Mas Fahri gak usah telepon-telepon aku ya, gak usah miss call ya, tolong. Ya, besok itu ada talk show lagi sahabat suara kalau enggak salah di jam 4 sampai dengan jam 5, tapi tenang dong ya, tetap bisa nge-request dan requestan kalian bakalan tetap aku bacakan dan lagunya bakalan selalu aku putarkan insyaallah sahabat suara. Nah, buat sahabat suara nih para pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider, kita informasikan ya, sejak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Sekarang saatnya kita kembali ke playlist Isuara Bandung ya, karena masih banyak lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara pilihan yang bakalan diputarkan sampai dengan jam 8 sebelum nanti kita bakalan kembali bergabung dengan Isuara Network Jakarta. Selamat melanjutkan aktivitas malam harinya sahabat suara. Hati-hati di jalan buat yang masih dalam perjalanan. Buat yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Selamat beres-beres dan siap-siapin keperluan untuk beraktivitas esok hari. Jangan lupa makan malam. Dengarkan terus Isuara Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Mana lagunya nih, gak ada suaranya. Alright, apa kabar?
1: Gue minta semuanya lo WhatsApp gue sekarang 0816-114-1014 bilang baik bang.
0: Atau
1: yang mau update-update posisi lagi di mana, terus traffic info gitu misalkan dari daerah masing-masing gitu ya, boleh. Atau misalkan pengen cerita kayak real gue lagi gak baik-baik aja nih, ah itu dia. Justru itu juga yang gue butuh tuh paling gak, sahabat suara, oke? Okay? Karena gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Abis ini kita masuk dulu ke Tulus, sahabat suara, ini lagu terbaru dari Tulus. This one is Teh Hijau, so stay tune on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin 101,4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yeay. Nongkrong bareng Beril. Au. Sahabat suara, ini gue lagi scrolling-scrolling Instagram dan gue melihat video klipnya Rich Brian yang judulnya Tear. Jujur bukan dia, gimana ya? Gue liat video klipnya tuh, ini gue nginget ini deh, jadi era-era sinetron Indo gitu tahun 2000-an. Lo liat ya teknik zoomnya yang dramatic, asik. Color gradingnya. Terus ada editan-editannya gitu. Bahkan outfitnya juga seadanya banget. Tapi jadi nostalgia gitu, sahabat suara. Ini lagi rame banget dibahas di medsos. Banyak netizen bilang kalau ya, nih orang berhasil sih dapetin detail khas sinetron Indonesia era 2000-an gitu katanya. Dan gue setuju sih, authentically. Authentically salah. Dia dapet gitu momennya, anjir. Lo tonton deh official videonya di YouTube, udah ada. Gua tuh era nonton sinetron banget tuh 2000. Gua masih SD deh kayaknya deh. SD kelas 6. Tontonan gua inget banget tuh Liontin, anjir. Naysila Mirdad. Kalau dulu ada Naysila, sekarang ada Naykila.

Abis ini gue puterin full lagunya ya, sahabat suara ya. Gue jadi kepikiran tau, kadang yang bikin kita kangen tuh sama tahun-tahun dulu tuh justru bukan tahunnya. Masa kayak 2016, 2012. Tapi justru kehidupan kita di tahun tersebut, sahabat suara. Jadi malam ini gue pengen tanya ke lo, kalau lo bisa balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo tuh pilih tahun berapa dan kenapa? Ada apa di tahun tersebut? Abis ini ya. Langsung jawab aja di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Tapi gue bacain dulu deh WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada Oriza di Madura yang lagi sibuk nyampulin buku tulis anak. Bersyukur banget hari ini dari pagi bangun anak-anak pada nurut buat persiapan hari pertama sekolah sampai nganter les lancar-lancar semua. Keren, lancar-lancar pendidikannya ya. Semoga nilainya bagus-bagus. Dan apa yang lo lakuin buat anak lo nanti bisa berimpact bagus gitu ya, buat anak dan keluarga tentunya. Hai Renje, asik bener opening langsung teh hijau katanya. Abis teh hijau ntar aku buterin teh kila ya. Ardi, thank you laporan weather infonya, Semarang terang benderang katanya. Oke, sahabat suara, biar lo makin mantep nih dengerin Rich Brian lagu terbarunya Tear. Ini tuh kayak apa ya, Drive Safe kali ya, lagunya Rich Brian Drive Safe. Ambience-nya tuh mirip-mirip kayak gitu, jadi langsung dengerin aja. So this is from Rich Brian, Tear.

0: Gramedia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakber.com.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: menjadi suara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Gue masih ngomongin soal di tahun berapa sih lo pengen balik gitu ya. Kayak kalau bisa lo balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo pilih tahun berapa gitu. Ini udah ada yang respon di WhatsApp-nya Iswara, kita masuk ya. Lagu ini juga ngingetin gue kayak di tahun berapa ya? 2017 pas gue masih ngampus. Abai bilang, "Hai Ril dari Abai. Jujur gue pengen banget balik di tahun 2023. Sebab saat itu ortu gue khususnya mama masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih suka bercanda sama gue. Itu sih memorable yang pengen gue flashback. Tapi tahun kemarin terasa berbeda. Gue kehilangan kedua ortu sekaligus sebab sakit stroke yang udah cukup lama. Abai, semangat ya Bay. Sumpah Bay, lo kesini deh nongkrong sama gue. Gue temenin. Kalau lo ada yang ngerasa gimana-gimana gitu, kalau suatu saat lo ngerasa kesepian, I got your back. Oke Bay." Ya Allah, jadi sedih gini guys. Gak expect. Ya buat kamu yang sudah ditinggal sama orang tua kamu dan orang tersayang gitu ya, tetap semangat karena disitulah kamu harusnya ngerasa spesial gitu ya. Karena gimana ya, kayak gue gitu ya, atau misalkan sepupu-sepupu gue yang orang tuanya udah gak ada, spesial kenapa? Karena lo disitu dikasih survival mode tau. Justru secara gak langsung lo lebih hebat dari yang lain. Jadi kayaknya itu yang patut lo sombongin ya. Keren Bay, lo keren, gokil. Sehat terus bro. Ada Bagus. "Bang Ber, kalau bisa balik ke tahun lalu, gue mau ke tahun 1996. Ada telpon lagi ya ini. Siapa nih telpon? Oh, bapak gue. Ntar dulu ya, Pak. Dia pengen balik ke tahun 1996 sampai 2009. Sebab tahun itu banyak film jagoan dari Jepang dan Amerika Serikat. Oh, Spider-Man 2. Film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2, sahabat suara. Dan itu saat itu gue takut karena apa? Karena suara gede banget. Ini gimana cara matiinnya ya? Bentar. Not now. Oh, udah. Keren. Spider-Man 2 tuh film pertama gue. Pertanyaannya lagi, kalau lo pengen balik ke satu tahun, tahun berapakah, sahabat suara? Kasih tahu ke gue dan mungkin alasan dibalik itu apa ya? Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 99,3

0: Suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Emang suasananya jadi tenang banget, jujur. Enak banget lagu, lo mesti dengerin. Gimana sih? Nah,
1: tidak cukup bangun pagi sesekali.
0: Jadiin back sound aja kali ya.
1: Panggung masih stabil seminggu dua kali.
0: Ceki-ceki WhatsApp dulu yuk, udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp nih. 0811 sekian. Real, gue pengen banget balik ke tahun pandemi 2020. Jalanan gak macet, isi dompet jadi awet. Awet, tapi gak nambah. Jujur sama gue, iya gak? Gue waktu pandemi mandek banget cuy. Kan gue nge-MC ya, terus kayak gak ada event, jarang banget. Ya banyak lah sektor-sektor yang terdampak gitu. Walaupun dompet ya aman aja. Tapi gak juga, lo GoFood

0: terlalu lama dari Viera.
1: Waduh, masih kecil kok galau-galau sekali lagunya Lintang. Ya udah, nanti aku puterin abis ini ya.

Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Ada seseorang yang pengen curhat mengenai kejadian di tahun 2016. Lo sama kayak gue. Tapi apakah yang terjadi di tahun 2016? Selengkapnya abis ini. Stay tune on Suara Warga Indonesia.

0: lama dari viral, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ya lo lagi denger adalah Iswara Jakarta ya sahabat suara. By the way, masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Yes, sampai jam 10 malam. Tapi gue akan kembali lagi di jam 9 malam nanti buat lo yang pengen cerita sama gue. Jadi topik malam hari ini adalah nih, semuanya biar paham ye. Topik malam hari ini adalah kalau lo bisa balik ke tahun tertentu, lo pengen balik ke tahun berapa sih? Kenapa? Dan ada apa di tahun tersebut gitu ya? Oke, tinggal jawab aja ke wawanya Iswara bisa 0816 114 1014, atau di TikTok, gue juga lagi live sekarang. Kita kembali ke lagu dulu. Oh ya, tadi denger request cuy, bentar. Request lagunya yang Indo banget, Katy Perry. Ada... muterin lagunya Katy Perry, muterin. Oke, lagunya abis yang satu ini. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan.

0: siapa di sini yang portonya blur, cari kerjaan mandek, ha, mau kerja di suara aja. Masa gitu? Masa ngelamar? Sahabat suara, ini kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Yes, malam ini yang dibuka bukan Beryl, tapi yang akan dibuka adalah Nadia dari Ciputat. Nadia, hai Beryl. Kalau aku boleh balik ke 1 tahun, aku pilih 2016. Waktu itu lagi banyak tugas kuliah. Loh, kok banyak tugas kuliah tapi dia pengen balik? Nah, ini jawabannya di sini. Uangnya pas-pasan, naik angkot kemana-mana. Tapi yang paling penting bang, tahun itu masih ada papa. Hampir tiap malam kita makan bareng. Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Terus aku jawab, berisik lo gitu. Enggak, canda. Dia bilang gini, papa selalu nanya kuliahnya gimana. Dulu aku jawab sambil main HP. Nadia jangan dong, coba sambil main tab. Kadang malah pengen buru-buru masuk kamar. Sekarang aku baru sadar, kalau bisa balik 1 hari aja ke tahun itu, aku bakal simpen HP-nya.

gak kuat nih gue baca cerita-cerita kayak gini nih. Emang kadang tuh yang kita sesalin bukan karena gak punya sesuatu sahabat suara, tapi karena dulu tuh kita gak sadar ternyata itu momen yang suatu hari bakal kita kekangenin banget.

0: love you 3000. I love you 3000, sahabat suara. Lagu zaman COVID ya, Stephanie Poetry. Semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di lirik terakhir. 1 2. Gue kira ada kayak na terakhir banget, tohnya nggak ada. Ya udahlah, kita masih ngomongin soal lo pengen balik ke tahun berapa sih, sahabat suara? Coba di WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. 0877, ini agak lain nih. Beril, aku pengen balik ke tahun 2002, aku lagi lahir itu. Oh, Glenn, kau lagi lahir. Jadi kamu pengen balik di mana tahun, di tahun kamu dilahirkan? Aku sih ogah ya, balik ke 98. Ya lo tau kan jawabannya. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Assalamualaikum Beril, waalaikumsalam Rombeng. Kalau ditanya waktu atau tahun berapa, saya pengen di Lebaran Idul Fitri tahun 2026 kemarin, yang dimana bapak saya meninggal pas setelah 2 hari setelah Lebaran. Saya pengen di waktu itu atau pas puasa. Saya pengen ngasih yang terbaik dan saya pengen ngerawat dan menjaga bapak saya yang lagi sakit secara penuh. Al-Fatihah buat bapaknya Rombeng. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak ya yang ditinggal di waktu-waktu yang mungkin sahabat suara tuh enggak siap gitu ya. Pokoknya yang terbaik, semoga dikasih tempat yang terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Dan kali ini ada voice note dulu sahabat suara mengenai tahun berapa sih dia pengen balik. Ada dari
1: Hello.
0: Buset, kenceng banget Dar. Taruh Dar, sabar Dar, gua kecilin lu Dar. Kaget gua.
1: Hello. Jalan topik ya. Sebenarnya lebih ke BTS sih.
0: Oh, ini BTS.
1: Jadi kalau misalkan gue disuruh balik lagi ke tahun berapa, kayaknya gue kepengen balik ke tahun 2022 deh. Dimana tahun gue itu waktu itu baru selesai skripsi dan bener-bener feel the vibe banget. Terus di tahun itu menjadi tahun dimana gue dan G itu mengurangi pertengkaran gitu.
0: Keren.
1: Jadi struggle-nya lumayan susah.
0: G itu pacarnya ya?
1: Dari, gue kan jadinya di 2019. Mm-hmm. 2020, 2021 itu tuh berantemnya tuh hampir setiap hari.
0: Gila.
1: Dan karena gue merasa ini adalah struggle yang susah, jadi tuh gue ngerasa kayak, wah gue harus spend time banyak waktu sama dia juga gitu.
0: Betul.
1: Karena waktu itu gue belum LDR.
0: Oh.
1: Gue tuh LDR itu di Oktober 2022 karena dia yang terima kerja di luar kota. Sedih juga sih gue waktu gue awal LDR, gila, nangis banget gue. Jadi kayaknya kalau misalkan disuruh balik, kayaknya gue kepengen ke 2022 aja deh, dimana gue gak LDR gitu. Thank you banget dengerin Besti. Semangat ya siarannya.
0: Semangat terus dari, untungnya lo berhasil sekarang. Lo berhasil melewati fase bosen-bosen, fase berantem-berantem, yang mana apalagi saat itu LDR. LDR tuh bener-bener bikin seseorang punya fase baru, tahu lo adaptasi lagi dengan yang biasanya ada dia physically, tapi sekarang akhirnya dia udah far, far away. Tapi akhirnya udah balik lagi kan. Dan katanya kalian mau nikah sampai hari H, semangat dan lancar-lancar ya. Pokoknya apapun obstacle-nya dijalankan gitu. Dan semangat cari duitnya. Ahahai.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Indang.
1: Rence. Voice note. Masuk Rence.
2: Malam biru ganteng.
1: Malam Seng.
2: Mau join topik malam ini.
1: Iya dong.
2: Kalau andai kan ada pintu Doraemon tuh, mau balik ke tahun berapa? Gue pengen banget balik di 2018. Kenapa? Karena pas tadi denger siaran lo, gue langsung ngeliat archive IG kan, kayak tahun berapa ya. Oh ternyata di tahun 18 gue ngerasa hidup gue seru banget. Alhamdulillah, wasyukurillah. Itu adalah tahun sebelum ambil skripsi. Jadi pokoknya di awal tahun gue liburan semesteran tuh ke Jogja, double dit gitu. Kayak akhirnya bisa liburan sama pacar dan teman gitu kan.
1: Boong.
2: Dimulai dari happy. Terus di tahun itu gue KKN. Itu first pengalaman ambil KKN ke Bandung. Waktu itu rame-ramenya Sungai Citarum harum tuh. Jadi tinggal di Bandung, di pedesaannya yang di benar-benar pinggir Sungai Citarum. Jadi
1: seru.
2: Ngerasain lah jadi hidup penduduk di sana tuh gimana, bersih-bersih sungai.
1: Seru.
2: Terus kenalan sama anak kampus lain juga.
1: Seru.
2: Terus di tengah itu gue juga liburan sama keluarga. Terus liburan kayak healing dikit tuh ke Malang, ke pantai gitu. Karena kan gue tinggal di Surabaya, Surabaya gak ada pantai bagus. Jadi kita mesti main ke Malang sama teman-teman. Terus ke liburan sama keluarga juga. Terus oh iya, gue kan ngefans tuh sama Hi-Fi dan Raisa ya.
1: Nonton Hi-Fi.
2: Di tahun itu gue ke konser Jazz Traffic pas Raisa hamil tuh, jadi terakhir sebelum dia hiatus melahirkan, gue ketemu dia di backstage, ngasih gift buat dia, dan gift itu diabadikan di story-nya dia.
1: Padahal seru.
2: Raisa adalah artis yang jarang banget mengabadikan seperti itu. Terus Hi-Fi, gue deketkan sama Mas Febri, Febrian Indio itu, dia ngundang nikahan. Jadi gue belain datang dari Surabaya ke Jakarta ke nikahannya Mas Febri itu di tahun 2018.
1: Anjir, salam ya.
2: Terus apa lagi ya, oh iya, ditutup dengan itu angkatan terakhir kampus gue berkumpul sebelum ada yang lulus 3,5 tahun kan. Jadi itu kita bikin gathering terakhir gitu di Tretes, itu kayak di puncaknya lah ya, puncak. Kalau di Jakarta mungkin puncak, kalau di Surabaya itu di Tretes.
1: Tretes tahu.
2: Itu seru-seruan bareng pokoknya. Apa ya, kayak gue ngerasa happily ever after gitu di tahun itu. Kayak pengen banget deh, enggak sebelum stres mikirin kehidupan kayak tahun ini.
1: Tapi benar deh, yang bikin kita kangen sama tahun tersebut adalah, maksud tahun-tahun tertentu gitu ya. Tolak ukurnya simpel aja, lo gak ada ingatan-ingatan jelek di tahun itu. Jadi ingatannya tuh baik terus, ingatannya seru gitu. Jadi kita pengen balik ke tahun segitu gitu. Ada tahun tertentu yang mungkin, aduh kita fucked up banget tahun tersebut tuh, jadi kita gak mau balik. Ada ingatan jeleknya, tapi ada di tahun yang lain juga ingatannya tuh baik-baik semua. Nah itu tuh yang gue pertanyakan, di tahun berapa lo pengen balik sih sahabat suara? Dia ngirim VN lagi nih, kita dengerin ya.
2: The last request yang berkaitan dengan tema ini, Raisa terjebak nostalgia, boleh gak sih?
1: Boleh dong Rence. Mungkin ini biar lo makin teringat dan lo semakin mengarungi tahun 2018 di malam hari ini di tahun 2026. So, ini buat lo Rence dan para fans Raisa di luar sana. The Sonus terjebak.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Suara-suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril sampai jam 10 malam. Ini gue ada sebuah fakta ya. Ini adalah fakta dari topik kita malam hari ini, yaitu mengenai kita tuh pengen balik ke satu tahun. Tahun berapa? Jadi ada istilah dalam psychology, asik. Namanya reminiscence bump. Jadi penelitian menunjukkan bahwa banyak kenangan paling kuat yang kita simpan itu berasal dari usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Iya lagi. It is where everything happened, bro. Di fase itu tuh biasanya kita ngalamin banyak yang pertama, kayak cinta pertama, lulus sekolah, kuliah, mulai kerja, dinamika ups and downs itu ada di tahun-tahun tersebut. Atau mungkin perjalanan penting dalam hidup lo gitu ya, baik itu yang positif atau negatif. Makanya gak heran kalau banyak orang yang pengen kembali ke masa-masa itu, sahabat suara. Jadi mungkin kalau di psikologi gitu ya, ya itulah reminiscence bump lo itu. Pertanyaannya, lo di tahun berapa reminiscence bumpnya? Kalau gue sih di tahun 2016-an lah ya. Itu gue SMA tuh. SMA, semua hal terjadi. Anjay.

98,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril sudah harus closing karena udah mau jam 10 malam. So thank you buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 lagi. Sampai jumpa di hari... Ini apa sih guys? Sampai lupa gue. Oh, dari Senin. Sampai jumpa dari Selasa. Bye-bye.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye,
2: Pak. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Gak ada sih.
2: Udah gak ada. Makanya
4: gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diam aja.
3: Jangan diam aja.
0: Jangan diam aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu. Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa, jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue maki-maki. Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendih banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Yeah.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
4: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
4: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Selamat hari Selasa, sahabat suara Wanda Urban hadir.
0: Helmi Urban juga tentunya di Suara Seru. Woo!